0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Oh boy.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Simpatisan sosial, untuk referensi kita berikut ini, saya akan menyajikan untuk Anda tentang 10 gunung terangker di Indonesia. Simpatisan sosial, kalau kamu suka naik gunung, tentunya kamu sudah terbiasa dengan kondisi gunung yang sangat berat. Karena mendaki gunung itu memerlukan fisik yang kuat dan keteguhan hati agar bisa mencapai puncaknya. Selain itu, di balik bentuknya yang gagah dan menjulang tinggi, gunung juga menyimpan berbagai macam kisah mengerikan. Kisah mengerikan tentang gunung tersebut biasanya dibenarkan oleh warga setempat atau orang yang pernah mendaki gunung tersebut. Percaya atau tidak, di Indonesia pun memiliki beberapa gunung yang memiliki kisah mengerikan dan angker. Yang pertama adalah Gunung Cikuray di Jawa Barat. Gunung terangker di Indonesia yang pertama yaitu Gunung Cikuray. Gunung yang berada di Kabupaten Garut ini merupakan salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat, dengan ketinggiannya yang mencapai 2.818 meter di atas permukaan air laut. Di gunung ini dipercaya saat menjelang petang ada sosok perempuan misterius berbaju putih dengan wajah gelap yang katanya sering mengamati dengan tajam para pendaki yang sedang mendaki maupun yang sedang istirahat. Di gunung ini juga terdapat makam keramat yang dipercaya sebagai sesepuh Cikuray. Selain itu, di salah satu puncak Gunung Cikuray, yaitu Puncak Bayangna, sering terjadi kejadian aneh yang dialami para pendaki. Yang kedua, simpatisan sosial, gunung terangker di Indonesia adalah Gunung Salak di Jawa Barat. Gunung Salak juga berada di Jawa Barat dengan beberapa puncak, seperti Puncak Salak 1 dan Puncak Salak 2. Yang membuat gunung ini jadi angker, yaitu adanya makam Mbah Gunung Salak. Makam angker ini berada di puncak tertinggi Gunung Salak, yakni Puncak Salak 1 dengan ketinggiannya sekitar 2.211 meter di atas permukaan laut. Di makam tersebut terdapat sebuah tulisan peringatan yang menggunakan bahasa Jawa kasar agar para pendaki harus berlaku dan bersikap sopan dan perempuan sangat dilarang mendekati makam tersebut. Gunung yang ketiga simpatisan sosial adalah Gunung Halimun di Jawa Barat. Masih di Jawa Barat, yakni Gunung Halimun. Gunung ini berdiri sangat gagah di antara Kabupaten Lebak, Sukabumi, dan Bogor dengan ketinggian sekitar 1.925 meter di atas permukaan air laut. Gunung Halimun ini sangat erat hubungannya dengan kisah Prabu Siliwangi. Dikatakan, di Gunung Halimun ini berdiri benteng-benteng milik Prabu Siliwangi yang konon katanya tidak terlihat. Selain itu, sisa-sisa pasukan Prabu Siliwangi yang diserang Kerajaan Banten dalam Perang Bubat dikatakan juga melarikan diri di gunung ini. Gunung Halimun dan Gunung Salak juga dianggap sebagai segitiga Bogor yang banyak membuat pesawat terbang dan helikopter kecelakaan. Yang keempat simpatisan sosial adalah Gunung Lawu di Jawa Timur. Gunung Lawu yang berada di perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Gunung yang memiliki ketinggian sekitar 3.265 meter di atas permukaan air laut ini memiliki tiga puncak, yaitu Puncak Hargodumila, Puncak Hargodumiling, dan Puncak Hargodalem.
Banyak orang di Tanah Jawa, terutama di sekitar Gunung Lawu, memiliki keyakinan mistis bahwa ketiga puncak di Gunung Lawu ini adalah salah satu tempat paling sakral di Pulau Jawa. Puncak Hargodalem dipercaya sebagai tempat pemoksaan Prabu Brawijaya Pamungkas, dan puncak Hargodumiling dipercaya sebagai tempat pemoksaan Ki Sabdo Palon. Sedangkan puncak Hargodumila sering dijadikan tempat olah kemampuan batin dan meditasi. Dengan kisah sejarah seperti ini, jadi tidak heran jika Gunung Lawu sangat angker dan seram. Selain itu, konon katanya di gunung ini juga terdapat pasar setan yang hanya bisa dilihat dan didengar oleh orang-orang tertentu saja. Gunung yang kelima simpatisan sosial yang termasuk gunung angker di Indonesia adalah Gunung Merapi di Yogyakarta. Gunung terangker di Indonesia selanjutnya adalah Gunung Merapi yang ada di Yogyakarta. Gunung Merapi adalah salah satu gunung api paling aktif di Indonesia yang terkenal memiliki beberapa kisah misteri. Salah satu kisah misteri Gunung Merapi yaitu konon katanya di Kawah Merapi ada istana makhluk gaib, di mana diceritakan dulu kerajaan gaib ini pernah membantu kerajaan Mataram meraih kemenangan dalam perang dengan kerajaan Pajang. Selain itu, di puncak Merapi terdapat sebuah tempat berpasir dan bebatuan yang bernama Pasir Bubra, di mana Pasir Bubra ini dipercaya sebagai tempat berkumpulnya makhluk halus di Gunung Merapi ini. Simpatisan sosial itu dia. Simpatisan sosial itulah 5 gunung terangker yang ada di Indonesia. Dan 5 lainnya nantinya saya akan hadirkan untuk Anda. Tetap di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: and kick me out the bar.
1: 106.6 Sosial FM Pinrang.
2: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
3: Apa aja tuh yang bikin happy?
2: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
4: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
5: Gak penting.
2: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
3: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
2: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
3: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Simpatisan sosial, terima kasih Anda masih bersama kami di 106,6 Sosial FM Pinrang dari Jalan Bandang 9, Lantai 2 Kota Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan melalui streaming di website kami sosialfm.com. Ya, simpatisan sosial, sekarang saya akan menghadirkan kembali untuk Anda 10 gunung terangker yang ada di Indonesia. Yang tadi sudah saya hadirkan untuk Anda 5 diantaranya. Dan sekarang saya akan lanjutkan lagi. Kali ini adalah gunung yang ke-6, termasuk gunung terangker di Indonesia, adalah Gunung Arjuna di Jawa Timur. Selain Gunung Lawu, ada satu lagi gunung terangker di Indonesia yang berada di Jawa Timur, yaitu Gunung Arjuna. Gunung ini banyak sekali terdapat petilasan-petilasan bekas kerajaan Majapahit yang pernah berjaya di bumi Nusantara. Banyak orang yang percaya jika mendaki gunung ini dengan niat tidak baik dan sembrono, maka bisa saja pendaki tersebut akan tersesat dan tidak bisa pulang lagi. Salah satu tempat yang terkenal yaitu Alas Lali Ciwo atau Hutan Lupa Diri. Tidak jauh dari Alas Lali Ciwo ada Pasar Dieng atau Pasar Hantu. Selain itu, di Gunung Arjuna ini memiliki beberapa pantangan seperti tidak boleh mendaki dengan jumlah ganjil atau tidak memakai baju berwarna merah dominan. Gunung yang ke-7 simpatisan sosial termasuk gunung terangker di Indonesia adalah Gunung Ciremai di Jawa Barat. Tidak hanya terkenal dengan pemandangannya yang eksotis, Gunung Ciremai juga memiliki beberapa kisah seram dan angker. Salah satu tempat yang memiliki kisah seram di Gunung Ciremai yaitu lintasan kuburan kuda. Di lintasan kuburan kuda ini sering terdengar suara derap kuda. Walaupun sebenarnya tidak ada seekor pun kuda yang melintas di daerah tersebut. Konon katanya, suara tersebut berasal dari arwah kuda Jepang yang mati di zaman penjajahan dulu. Selain itu, di gunung ini juga ada beberapa mitos dan pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Yang ke-8 simpatisan susia, termasuk gunung angker di Indonesia adalah Gunung Semeru di Jawa Timur. Sama seperti Gunung Lawu dan Gunung Arjuna, Gunung Semeru juga berada di Jawa Timur. Gunung ini sangat populer di kalangan pendaki, khususnya setelah adanya film 5 cm yang mengeksplor tentang keindahan gunung ini. Walaupun sangat populer dan didaki banyak orang setiap tahunnya, tapi sisi mistis dari gunung ini tidak akan hilang. Salah satunya yang cukup terkenal yaitu arca pada atau arca kembar, yang konon katanya hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu saja. Kisah misteri Gunung Semeru lainnya yaitu tentang hantu wanita dan ikan mas gaib di Danau Ranu Kumbolo, di mana hantu wanita tersebut sering menampakkan diri. Sedangkan ikan mas gaib tersebut tidak diketahui asal-usulnya. Dan yang ke-9 simpatisan sosial adalah Gunung Latimojong di Sulawesi Selatan. Tidak ada yang meragukan keindahan gunung yang berada di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan ini. Tapi di balik keindahannya tersebut, gunung ini menyimpan kisah menakutkan dan mengerikan, yaitu tentang hantu popo. Konon katanya, hantu popo ini tinggal dan bersemayam di Gunung Latimojong ini. Bentuknya digambarkan seperti mirip manusia, tapi bisa terbang dengan warna matanya yang merah menyala dan sering mencari mangsa di malam hari. Makanya, para pendaki sangat dianjurkan harus berhati-hati dan waspada, khususnya ketika mendengar suara pok, pok, pok secara berulang-ulang.
Suara itu diyakini adalah suara hantu Popo. Dan yang ke-10 simpatisan Susia, gunung terangker di Indonesia adalah Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Gunung terangker di Indonesia yang terakhir yaitu Gunung Rinjani. Tidak ada seorang pun yang bisa membantah soal keindahan gunung yang berada di Nusa Tenggara Barat. Saking indahnya, gunung ini sering diibaratkan surga yang jatuh ke bumi. Tapi, di balik keindahannya tersebut, ada satu tempat di Gunung Rinjani yang memiliki kisah yang cukup seram, yaitu Danau Segara Anak. Konon katanya, di danau ini dihuni oleh bangsa jin yang dipimpin oleh Ratu Rinjani. Makanya, para pendaki sangat dilarang melakukan hal-hal negatif selama berada di tempat ini, seperti bikin gaduh ataupun sekedar berbicara kotor. Kalau tidak, bisa membuat para penghuni gaib tersebut marah dan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, simpatisan Susia, itulah beberapa gunung terangker di Indonesia. Yang pertama adalah Gunung Cikuray di Jawa Barat. Yang kedua adalah Gunung Salak di Jawa Barat. Gunung yang ketiga adalah Gunung Halimun di Jawa Barat. Yang keempat adalah Gunung Lawu di Jawa Timur. Yang kelima adalah Gunung Merapi di Yogyakarta. Yang keenam, Gunung Arjuna di Jawa Timur. Yang ketujuh, Gunung Ciremai di Jawa Barat. Yang kedelapan adalah Gunung Semeru di Jawa Timur. Yang kesembilan, Gunung Latimojong di Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir adalah Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

simpatisan sosial. Untuk referensi kita berikut ini, saya akan menyajikan untuk Anda tentang salah satu masjid yang ada di Jepang, yakni Masjid Tokyo.

simpatisan Susia, Masjid Tokyo atau Tokyo Kemli terletak di 119 Oyama, Shibuyaku, Tokyo, Jepang. Masjid ini juga dikenal sebagai Turkish Culture Center atau Komunitas Muslim Turki. Masjid ini merupakan masjid terindah dan mungkin terbesar di daerah kota Tokyo, Jepang. Masjid ini sering disebut dengan Masjid Turkish Culture Center karena memang dibangun pertama kali oleh komunitas Muslim Turki yang berasal dari wilayah Kazan, Rusia, tepatnya pada tahun 1938. Lalu secara resmi masjid ini dikenal dengan nama Tokyo Kemli dan Turkish Culture Center atau dalam bahasa Indonesia Masjid Tokyo dan Pusat Komunitas Bangsa Turki. Namun oleh masyarakat Tokyo hanya sering disebut dengan Tokyo Mosque. Prosesi pembangunan masjid ini mengalami beberapa tahap, yaitu pada tahun 1938 merupakan awal dimulainya pembangunan. Kemudian pada tahun 1998 merupakan pembangunan ulang yang dilakukan oleh pemerintah Turki. Kemudian tahun 2000 diresmikan masjid ini. Masjid ini merupakan terbesar dan terindah di kawasan Tokyo atau bahkan di seluruh kawasan Jepang. Masjid ini juga secara simbolik menandakan bahwa hubungan Turki dan Jepang memang sangat dekat. Masjid ini hadir di kota metropolitan Tokyo yang ramai dengan gedung-gedung pencakar langit yang mengelilinginya. Seakan-akan masjid ini terus memberikan keindahan unik lain di tengah-tengah hiruk-pikuk kota Tokyo. Apalagi keindahan masjid ini terletak pada arsitektur bangunannya yang klasik khas Imperium Utsmania, namun dengan beberapa sentuhan modern di dalamnya. Selain digunakan untuk tempat peribadatan umat muslim, ternyata masjid ini juga sering digunakan untuk fungsi-fungsi lain yang lebih modern, seperti acara pernikahan, konferensi, bahkan fashion show. Masjid ini

terbuka untuk siapa saja, termasuk umat beragama lain yang ingin mempelajari tentang struktur bangunan maupun tentang agama Islam. Setiap harinya, masjid ini selalu dikunjungi baik oleh orang-orang Muslim dari negara lain yang bekerja di Tokyo maupun orang Jepang yang ingin mengetahui lebih banyak tentang agama Islam. Menurut sejarah, pada saat Uni Soviet berkuasa di hampir seluruh dunia pada tahun 1917, beberapa orang dari komunitas Muslim yang bertempat tinggal di daerah kekuasaan Uni Soviet mengungsi ke Jepang. Karena di Jepang, kaum Muslimin Turki diterima dengan sangat baik. Apalagi mereka juga diberikan akses kepada lapangan pekerjaan, sehingga penghidupan pun tidak perlu dikhawatirkan. Muslim Turki dari Kazan, Rusia, kemudian membentuk komunitas yang diberi nama Mahalei Islamiye, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Distrik Muslim. Komunitas tersebut kemudian membangun Masjid Jami Tokyo dan Madrasah Islam pada tahun 1938. Kemudian, masjid yang didirikan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Turki.

Berselang waktu yang lama, masjid tersebut ternyata keropos dan mengalami kerusakan yang lumayan besar. Kemudian pada tahun 1986, pemerintah Turki berinisiatif untuk membangun ulang masjid tersebut. Kemudian pada tanggal 12 April 1996, peletakan batu pertama untuk membangun ulang Masjid Jami Tokyo dilakukan. Sedangkan proses pembangunannya berlangsung mulai tahun 1998 dan akhirnya selesai dan diresmikan pada tahun 2000. Rancangan masjid tersebut ditangani oleh Muharrem Hilmi Senal, sedangkan kontraktor bangunannya dikerjakan oleh Kajima Corporation. Untuk polesan terakhir pada ornamen dan hiasan masjid diserahkan kepada para seniman dari Turki. Selain itu, Masjid Tokyo merupakan masjid yang terbuka untuk umum, asalkan mematuhi aturan dan ketetapan yang telah dibuat. Aturan-aturan tersebut seperti harus menutup aurat, melepaskan alas kaki, tidak berisik, dan lain sebagainya. Masjid ini terbuka untuk siapa saja. Ternyata dengan keterbukaan tersebut bisa menarik perhatian dari kalangan mahasiswa dan pelajar di kampus Tokyo. Hal ini juga bertujuan agar masyarakat Tokyo mendapatkan penjelasan yang benar tentang Islam, bahwa Islam bukan radikal, Islam bukan teroris, dan semua hal miring lainnya yang menyangkut tentang Islam. Nah, Sifat Islam Sosial, itu dia salah satu sejarah Masjid Tokyo yang ada di Jepang.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Simpatisan Susia, untuk referensi kita berikut ini saya akan menyajikan untuk Anda tentang 7 tokoh Bugis yang berpengaruh di dunia. Simpatisan Susia, Bugis merupakan salah satu etnis yang ada di Sulawesi Selatan. Orang-orang beretnis Bugis terdapat hampir di seluruh wilayah Indonesia. Karakter mereka yang pemberani, pekerja keras membuat mereka untuk tidak takut keluar dari daerah sendiri. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang kini menjadi orang-orang besar. Sebut saja misalnya Bapak Wakil Presiden Indonesia Muhammad Yusuf Kalla, mantan Presiden Indonesia B.J. Habibie, Ketua KPK Abraham Samad, dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun di antara orang-orang tersebut, ada beberapa tokoh yang namanya belum terlalu dikenal dan wajib diketahui, dikarenakan perannya yang begitu besar bagi daerah dan bangsa. Nah, simpatisan Susia berikut ini, tokoh Bugis yang berpengaruh di dunia. Yang pertama adalah Syamsi Ali, Imam Besar Masjid New York di Amerika Serikat. Muhammad Syamsi Ali biasa dipanggil dengan Syamsi Ali atau dieja Syamsi Ali dalam bahasa Inggris, lahir di Bulukumba, Sulawesi Selatan 5 Oktober tahun 1967. Adalah imam di Islamic Center of New York dan direktur Jamaica Muslim Center, sebuah yayasan dan masjid di kawasan timur New York, Amerika Serikat yang dikelola oleh komunitas muslim asal Asia Selatan. Syamsi Ali aktif dalam kegiatan dakwah Islam dan komunikasi antaragama di Amerika Serikat, terutama Pantai Timur. Setelah menyelesaikan SD di Desa Lembana, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, oleh orang tuanya ia dimasukkan ke Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam, Makassar. Setelah tamat dari pesantren tahun 1987, Syamsi Ali mengabdikan diri sebagai staf pengajar di alma maternya hingga tahun 1988. Ia mendapat tawaran beasiswa dari Rabita Alam Islami untuk melanjutkan studi ke Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan. Jenjang S1 dalam bidang tafsir diselesaikan tahun 1992 dan dilanjutkan pada universitas yang sama dan menyelesaikan jenjang S2 dalam bidang perbandingan agama pada tahun 1994. Selama studi S2 di Pakistan, Syamsi Ali juga bekerja sebagai staf pengajar pada sekolah Saudi Red Crescent Society di Islamabad. Syamsi Ali juga bekerja sebagai staf pengajar pada sekolah Saudi Red Crescent Society di Islamabad. Dari sekolah itulah kemudian mendapat tawaran untuk mengajar pada The Islamic Education Foundation Jeddah, Arab Saudi pada awal tahun 1995. Pada musim haji tahun 1996, Syamsi Ali mendapat amanah untuk berceramah di Konsulat Jenderal RI Jeddah di Arab Saudi. Dari sanalah bertemu dengan beberapa jemaah haji luar negeri, termasuk Dubes RI untuk PBB, yang sekaligus menawarkan kepadanya untuk datang ke New York, Amerika Serikat. Tawaran ini kemudian diterima Syamsi Ali dan ia pindah ke New York pada awal tahun 1997. Yang kedua simpatisan Susia adalah Yusuf Al-Makassari, ulama penyebar ajaran Islam, pahlawan nasional Afrika Selatan. Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Halwati Al-Makassari Al-Bantani lahir di Goa, Sulawesi Selatan 3 Juli tahun 1626, meninggal di Cape Town, Afrika Selatan 23 Mei tahun 1699 pada umur 72 tahun. Adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia juga digelari Tuanta Salamaka Rigoa atau Tuan Guru Penyelamat Kita dari Goa oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Syekh Yusuf lahir dari pasangan Abdullah dengan Aminah. Ketika lahir ia dinamakan Muhammad Yusuf, suatu nama yang diberikan oleh Sultan Alauddin Raja Goa yang juga adalah kerabat ibu Syekh Yusuf. Pendidikan agama diperolehnya sejak berusia 15 tahun di Cikoang dari Daeng Ritas Samang, guru kerajaan Goa. Syekh Yusuf juga berguru pada Syed
Ba'alawi bin Abdul Al-Lamah At-Tahir dan Sayyid Jalaluddin Al-Aidid. Kembali dari Cikoang, Syekh Yusuf menikah dengan Putri Sultan Goa. Lalu pada usia 18 tahun, Syekh Yusuf pergi ke Banten dan Aceh. Di Banten, ia bersahabat dengan Pangeran Surya, Sultan Ageng Tirtayasa, yang kelak menjadikannya Mufti Kesultanan Banten. Di Aceh, Syekh Yusuf berguru pada Syekh Nuruddin Araniri dan mendalami Tarekat Qadariyah. Syekh Yusuf juga sempat mencari ilmu ke Yaman, berguru pada Syekh Abdullah Muhammad bin Abdul Al-Baqi, dan ke Damaskus untuk berguru pada Syekh Abu Al-Barakat Ayub bin Ahmad bin Ayub Al-Halwati Al-Quraishi. Ketika Kesultanan Goa mengalami kalah perang terhadap Belanda, Syekh Yusuf pindah ke Banten dan diangkat menjadi mufti di sana. Pada periode ini, Kesultanan Banten menjadi pusat pendidikan agama Islam, dan Syekh Yusuf memiliki murid dari berbagai daerah, termasuk 400 orang asal Makassar yang dipimpin oleh Ali Karaeng Bisai. Ketika pasukan Sultan Ageng dikalahkan Belanda tahun 1682, Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka pada bulan September tahun 1684. Di Sri Lanka, Syekh Yusuf tetap aktif menyebarkan agama Islam, sehingga memiliki murid ratusan yang umumnya berasal dari India Selatan. Salah satu ulama besar India, Syekh Ibrahim bin Min'an, termasuk mereka yang berguru pada Syekh Yusuf. Melalui jemaah haji yang singgah ke Sri Lanka, Syekh Yusuf masih dapat berkomunikasi dengan para pengikutnya di Nusantara, sehingga akhirnya oleh Belanda, ia diasingkan ke lokasi lain yang lebih jauh, Afrika Selatan, pada bulan Juli tahun 1693. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf tetap berdakwah dan memiliki banyak pengikut. Ketika ia wafat pada tanggal 23 Mei tahun 1699, pengikutnya menjadikan hari wafatnya sebagai hari peringatan. Bahkan Nelson Mandela, mantan presiden Afrika Selatan, menyebutnya sebagai salah seorang putra Afrika terbaik.

Yang ketiga simpatisan Susia, tokoh dunia yang berasal dari Bugis Makassar adalah Colik Puji, penyalin naskah epos Laga Ligo dan naskah kuno lainnya. Colik Puji atau lengkapnya Retna Kencana Colik Puji Arung Pancana Toa Matin Roe Ritu Cae adalah seorang perempuan bangsawan Bugis yang hidup pada abad ke-19. Beliau bukan hanya bangsawan, tetapi juga pengarang dan penulis, sastrawan, negarawan, politikus yang pernah menjalani tahanan politik selama 10 tahun di Makassar. Datu atau ratu yang memerintah Lamuru yang ke-9, sejarawan, budayawan, pemikir ulung, editor naskah Lontara Bugis Kuno, penyalin naskah dan sekretaris atau juru tulis Istana Kerajaan Tanete di Kabupaten Baru sekarang. Menurut sejarawan Edwan Polingguman, dalam diri Colik Puji mengalir darah Melayu dari Johor. Sejak abad ke-15 sudah ada orang Melayu yang menetap dan berdagang di Baru dan akhirnya kawin di Tanah Bugis. Tidak banyak catatan sejarah yang membahas tentang diri pribadi Colik Puji. Mungkin saja beliau tidak dikenal sampai sekarang kalau saja ia tidak membantu Benjamin Frederick dalam menyalin naskah kuno I Laga Ligo yang menjadi salah satu karya sastra atau epos yang monumental dari suku Bugis yang mendunia. Colik Puji lah yang membantu B.F. Matthes, seorang misionaris Belanda yang fasih berbahasa Bugis waktu itu. Selama 20 tahun menyalin naskah Bugis dan epos I Laga Ligo yang panjang lariknya melebihi panjang epos Ramayana maupun Mahabharata dari India. Selain epos I Laga Ligo yang terdiri dari 12 jilid, ada ratusan naskah Bugis kuno lainnya yang disalin oleh B.F. Matthes dan kemudian dibawa dan tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden Belanda sampai sekarang. Penyalinan sebagian besar naskah tersebut dibantu oleh Colik Puji, sehingga riwayat hidup Colik Puji sedikit demi sedikit terkuat oleh tulisan B.F. Matthes. Colik Puji bahkan juga menyadur karya sastra dari Melayu dan Parsi. Colik Puji juga menciptakan aksara bilang-bilang yang terinspirasi dari huruf Lontara dan huruf Arab. Profesor Nur Hayati Rahman, seorang guru besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar, dalam bukunya Retna Kencana Colik Puji Arung Pancana Toa tahun 1812 hingga tahun 1876, intelektual penggerak zaman, menyayangkan bahwa Colik Puji kurang mendapat tempat di hati bangsa Indonesia. Menurut beliau, Colik Puji adalah seorang budayawan, intelektual dan sejarawan Indonesia yang hidup pada abad ke-19 yang terlupakan. Dr. Ian Caldwell, sejarawan dari Inggris, bahkan mengatakan terlalu kecil kalau seorang sekaliber Colik Puji dikurung dalam tempurung Indonesia karena ia adalah milik dunia. Namanya tak bisa dipisahkan dari karya epos I Laga Ligo sebagai ikon kebudayaan Indonesia yang menjadi kanon sastra dunia yang kemudian menjadi sumber inspirasi banyak orang dalam merekonstruksi sejarah dan kebudayaan Indonesia. Salah satu karya sastra Colik Puji berupa kumpulan pantun Bugis yang ditulis dalam aksara bilang-bilang berjudul Lontara Bilang, Mosaik Pergolakan Batin Seorang Perempuan Bangsawan, telah diterjemahkan dan ditransliterasi oleh Haji Andi Ahmad Saransi, telah diterbitkan oleh komunitas Saweri Gading. Dalam buku tersebut, setiap kelong atau pantun Bugis ditulis dalam aksara bilang-bilang, aksara Lontara, transliterasi dalam aksara Latin, dan kemudian pengertian dan penjelasan makna kata-kata dalam pantun tersebut. Pantun Bugis selalu terdiri dari 3 baris, di mana baris pertama terdiri dari 8 suku kata. Baris kedua ada 7 suku kata, dan baris ketiga terdiri dari 6 suku kata. Terkadang juga hanya 2 baris, namun jumlah huruf lontaranya tetap 21 atau 21 suku kata dalam transliterasi huruf Latin. Pantun Bugis dalam buku ini adalah ungkapan curahan hati Colik Puji. Salah satu bait dari 122 bait pantun dalam buku ini sebagai berikut. Ini nawaku muwita mau natudu solo mola linrung mua, yang artinya lihatlah keadaan batinku. Walaupun dihempas arus deras atau kesusahan, namun aku masih tetap mampu berdiri tegar. Colik Puji juga banyak menulis karya sastra semacam Elong, Surat Baweng, Sejarah Tanete Kuno, Kumpulan Adat Istiadat Bugis, dan berbagai tata krama dan etika kerajaan.
Menurut sejarah, karyanya yang paling indah adalah Surat Bawang yang berisi petua-petua yang memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Bahkan karyanya tentang sejarah Tanete kuno pernah diterbitkan oleh Niman di Belanda. Adat kebiasaan kerajaan ditulisnya dalam karya berjudul Latoa, diterbitkan oleh Mates dalam buku Bugines Christometi 2. Peneliti Belanda lainnya yang pernah dibantu oleh Colik Puji adalah A. Lickfoot yang saat itu sedang menyusun kamus sejarah Sulawesi Selatan. Keluasan pengetahuan, kepiawaian, dan kecerdasan Colik Puji telah mengangkat derajat intelektualitas orang Bugis di mata orang Eropa pada abad ke-19. B.F. Mates berkali-kali menyebut nama Colik Puji sebagai bangsawan Bugis Ratu yang benar-benar ahli sastra, terutama dalam bukunya Makassar and Bugines Christatin atau Kumpulan Bunga Rampai Bugis Makassar. Tentang Ila Galigo, menurut R. A. Ken dalam bukunya Catalogs Pande Bugines to the Ila Galigo yang diterbitkan tahun 1939 menyebutkan bahwa epos Ila Galigo adalah karya sastra terbesar dan terpanjang di dunia, setara dengan Mahabharata, Ramayana dari India atau sajak-sajak Homerus dari Yunani. Menurut Sirjof Kulhoff dalam pengantar bukunya Ila Galigo terbitan Jambatan, naskah Ila Galigo terdiri dari 300.000 larik atau bait, sementara Mahabharata hanya kurang lebih 200.000 bait. Sementara tambahan informasi di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tersimpan 4.049 naskah Lontara Bugis dan Makassar yang semuanya sudah dimikrofilmkan. Terdiri dari Lontara Paseng atau Pesan, atau Riolong atau Petua Orang Dulu, Akala Binengeng, Kutika atau Ramalan Astrologi, Tasawuf dan Ilmu Agama, Tata Cara Bercocok Tanam, Lontara Badili Lompo atau Pengetahuan Persenjataan dan Strategi Perang, Pengobatan Tradisional, Tabiat Binatang dan Arsitektur, dan beberapa penggalan kisah dalam epos Ila Galigo. Sangat disayangkan bahwa minat mahasiswa sangat kurang untuk meneliti naskah Lontara Bugis dan Makassar. Malah banyak peneliti asing dari berbagai negara yang meneliti produk budaya Bugis Makassar yang berupa naskah kuno Lontara. Mungkin untuk mengkaji lebih dalam tentang kehidupan Colik Puji, seseorang harus ke Belanda karena di sanalah segala informasi yang terekam yang tersimpan tentang sosok Colik Puji yang mengagumkan. Simpatisan sosial, itu dia beberapa tokoh Bugis yang berpengaruh di dunia. Dan beberapa lainnya nanti saya akan hantarkan di ruang dengar Anda tetap di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Somebody bailed your ass out. Let's go. Down home to your left. I said to your left.
3: Ma'am, are these your belongings? Please, once you've confirmed, you'll follow officers and Allie through the exit ramp. Ma'am, are you listening? Ma'am, this is not a beauty counter. I'm going to need you to comply. Ma'am,
4: actually, please.
3: Say
4: candidate used to get you in a court of law.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Simpatisan Susia tetap di sini di 106,6 Susia FM Pinrang bersama dengan saya, Nike Trin, di kesempatan pagi hari ini. Dan Simpatisan Susia, tadi kita sudah menyimak beberapa tokoh Bugis yang berpengaruh di dunia. Dan kali ini saya akan melanjutkan untuk Anda yang berikutnya. Kali ini tentang tokoh Bugis yang berikutnya adalah Arung Palaka atau Raja Bone yang paling ditakuti Belanda. Arung Palaka lahir di Lamata Mario Riwawo Sopeng 15 September 1634. Meninggal di Bontoala 6 April tahun 1696 pada umur 61 tahun. Adalah Sultan Bone yang menjabat pada tahun 1672 hingga tahun 1696. Saat masih berkedudukan sebagai pangeran, ia memimpin kerajaannya meraih kemerdekaan dari Kesultanan Goa pada tahun 1666. Ia bekerja sama dengan Belanda saat merebut Makassar. Palaka pula yang menjadikan suku Bugis sebagai kekuatan maritim besar yang bekerja sama dengan Belanda dan mendominasi kawasan tersebut selama hampir seabad lamanya. Arung Palaka bergelar Latanri Tata Tourong Tore Sompi Pata Malampei Gemakna Daing Serang To Apatunru Paduka Sri Sultan Saad Udin, mengacu pada ejaan Huhur Plontara. Adapun pelafalan yang tepat adalah Latenri Tata To Unru Tore Sompae Pata Malampei Gemakna Daing Serang To Apatunru Paduka Sultan Salahuddin. Arung Palaka Latenri Tata lahir di Lamata Mario Riwawo Sopeng pada 15 September sebagai anak dari pasangan La Potobunna Arung Tanah Tengah dan istrinya Wetenri Suwi Datu Mario Riwawo, anak dari Latenri Ruwa Paduka Sri Sultan Adam Arung Pone Bone. Arung Palaka pertama kali menikah dengan Arung Kaju, namun akhirnya mereka bercerai. Selanjutnya ia menikah dengan Sira Daeng Talele Karaeng Bala Jawa pada tanggal 16 Maret tahun 1668. Sebelumnya istri dari Karaeng Bonto Maronudan Karaeng Karunrung Abdul Hamid. Pernikahan ini pun tidak bertahan lama dan keduanya bercerai pada tanggal 26 Januari tahun 1671. Untuk ketiga kalinya ia menikahi Wetan Ripau Ada Sange Datu Riwatu Datu Sopeng di Sopeng pada tanggal 20 Juli tahun 1673. Istri ketiga ini adalah putri dari Latanri Bali Bewe II Datu Sopeng dan sebelumnya menjadi istri Lasuni Ada Tuang Sidenreng. Pernikahannya yang keempat dilaksanakan pada tanggal 14 September tahun 1684 dengan Daeng Maranu Karaeng Laikang, putri dari Pekampi Daeng Mangempa Karaeng Bonto Maronu Goa. Dan sebelumnya adalah istri dari Karaeng Bonto Manompu Muhammad. Arung Palaka adalah seorang jagoan yang ditakuti di seantero Batavia. Lelaki gagah berambut panjang dan matanya menyala-nyala ini memiliki nama yang menggetarkan seluruh jagoan dan pendekar di Batavia. Keperkasaan serta dititahkan untuk selalu bersemayam bersamanya. Pria Bugis Bone dengan badik yang sanggup memburai usus ini sudah malang melintang di Batavia sejak tahun 1660-an ketika ia bersama pengikutnya melarikan diri dari cengkraman dan keperkasaan Sultan Hasanuddin. Batavia di abad ke-17 adalah arena di mana kekerasan seakan dilegalisir demi pencapaian tujuan di masa Gubernur Jenderal Johan Metzger. Kekerasan adalah udara yang menjadi napas bagi kelangsungan sistem kolonial. Kekerasan adalah satu-satunya mekanisme untuk menciptakan ketundukan pada bangsa yang harus dihardik dulu agar taat dan siap menjadi sekrup kecil dari pasang naik kolonialisme Eropa. Kekerasan itu seakan meneguhkan apa yang dikatakan oleh filsuf Thomas Hobbes bahwa manusia pada dasarnya jahat dan laksana serigala yang saling memangsa sesamanya. Pada titik inilah Arung Palaka menjadi seorang perkasa bagi sesamanya. Nama Arung Palaka terdapat pada sebuah arsip nasional Republik Indonesia berisikan data sejarah tentang Batavia pada masa silam dengan sejarah yang kelam. Berbagai referensi itu menyimpan sekelumit kisah tentang pria yang patuhnya dipahat dan berdiri gagah di tengah kota Watampone.
Arum Palaka adalah potret keterasingan dan menyimpan magma semangat yang menggebu-gebu untuk penaklukan. Ia terasing dari bangsanya, suku Bugis Bone yang kebebasannya terpasung. Namun ia bebas sebebas merpati yang melesat dan meninggalkan jejak di Batavia. Ia sang penakluk yang terasing dari bangsanya, malang melintang di kota sebesar Batavia. Keperkasaannya kian membuncah, tatkala ia membangun persekutuan yang menakutkan bersama dua tokoh terasing lainnya, yaitu pria Belanda bernama Cornelis Jansen, Spelman, dan seorang Ambon yang juga perkasa bernama Kapten Jonker. Ketiganya membangun persekutuan rahasia dan memegang kendali atas VOC pada masanya, termasuk monopoli perdagangan emas dan hasil bumi. Menggantikan ibunya sebagai Datu Mario Riwawo ke-15, mendapat gelar Arum Palaka sebagai hadiah membebaskan rakyatnya dari penjajahan Makassar. Diakui oleh Belanda sebagai Arum Patiru, Palete dan Palaka di Bone dan Datu Mario Riwawo di Sopeng, Bantaeng dan Bontoala tahun 1670. Menyatakan penurunan paksa tahta paman kandungnya pada tahun 1672 dan di mahkotai sebagai Sultan Bone dengan gelar Paduka Sri Sultan Saaduddin tanggal 3 November tahun 1672.

Tokoh Bugis yang berpengaruh di dunia berikutnya simpatisan Susi adalah Taruna Iqrar, ilmuwan kedokteran internasional. Dokter Taruna Iqrar, MPAM, MD, PhD, lahir di Makassar 15 April tahun 1969, adalah dokter dan seorang ilmuwan keberkebangsaan Indonesia dalam bidang farmasi, jantung, dan saraf. Sekarang ini ia menjabat sebagai spesialis pembantu di Laboratorium Su yang dikepalai Dr. Su di Apartemen Anatomi dan Neurologi dan Neurobiologi di Universitas California di Irvine. Taruna Iqrar adalah salah satu penulis yang mempopulerkan sistem ALS atau Allatostatin Receptor lewat sebuah artikel yang dipublikasikan di jurnal Frontiers of Neural Circuit edisi 20 Januari tahun 2012. Sistem ALS ini memiliki potensi untuk mengontrol kejang-kejang pada penyakit epilepsi dan merupakan bagian dari teknik geneterapi, sebuah terapi yang sudah ditemukan beberapa tahun oleh ilmuwan lain sebelum tulisan Taruna Iqrar dan kawan-kawan tersebut dipublikasikan. Selain itu, ia juga pemegang paten metode pemetaan otak manusia sejak tahun 2009. Berdasarkan metode ini, para ilmuwan berhasil menggambarkan dinamika yang terjadi pada otak manusia dengan rinci. Pada tahun 2014, ia melakukan penelitian bahwa kualitas tidur sangat dipengaruhi oleh keseimbangan hormon, terutama kadar melanin concentrating hormone atau MCH. Hasil penelitiannya ini dipublikasikan dalam jurnal Psikologi.

Dan yang berikutnya simpatisan Susi adalah peta Lolo Lasinrang, pahlawan nasional pendekar Bugis penentang kolonial Belanda. Sekitar tahun 1856, keluarga raja dan pembesar kerajaan Sawito diliputi suasana bahagia atas lahirnya putra Latama, yaitu

putra Datuang Sawito ini adalah seorang calon pemimpin yang baik. Di waktu kecil, Lasindrang gemar permainan rakyat seperti dalam bahasa Bugis, Malogo, Magasing, Masaung, dan lain-lain. Namun kegemaran utamanya yang berlanjut sampai usia menanjak dewasa yaitu Masaung atau menyambung ayam. Dari kegemaran ini, Lasindrang selalu menggunakan manuk baka atau ayam yang bulunya berwarna putih, berbintik-bintik merah, pada bagian dada melingkar ke belakang. Ayam jenis ini jarang dimiliki oleh orang. Kegemaran menyambung ayam dengan manuk baka tersiar keluar daerah, sehingga Lasindrang dikenal dengan julukan Baka Lolona Sawito, juga dapat diartikan pemuda berani dari Sawito. Julukan ini semakin populer di saat Lasindrang mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Juga kegemaran Lasindrang di usia remaja atau dewasa adalah permainan pajoge, yaitu tari-tarian dari asal Bone, sehingga ketika pajoge dari Pamana Wajo mengadakan pertunjukan di Sawito, maka Lasindrang semakin tertarik dengan permainan tersebut. Lasindrang ke Pamana, di mana setelah tinggal di Pamana, dia memperlihatkan gerak-gerik menarik perhatian orang banyak, utamanya Datu Pamana sendiri. Datu Pamana, Laga Bambung atau Latandri Sampe, juga merangkap Pilawajo tertarik untuk menanyakan asal-usul keturunannya. Lasindrang pun dididik dan diterima Datu Pamana menjadi pemberani, terutama dalam hal menghadapi peperangan. Setelah itu, Lasindrang kembali ke daerah asalnya yaitu Sawito. Saat itu Lasindrang mempunyai dua orang putra yakni Lakoro dan Lama Panganro dari hasil perkawinan dengan Indo Jamaro dan Indo Intang. Tiba di Sawito diajaknya kerajaan Supa, Alita, Binanga Karaing, Rubae, Madalo, Cempa, Jampue dan lain-lain kerajaan kecil di sekitar Sawito untuk berperang. Dan apabila kerajaan tersebut tidak bersedia, berarti bahwa kerajaan itu berada di bawah kekuasaan Sawito. Dengan demikian, dalam waktu singkat terkenallah Lasindrang ke seluruh pelosok, baik keberanian, kewibawaan maupun kepemimpinannya. Lasindrang selama berada di Sawito semakin nakal, akhirnya diasingkan ke Bone. Baru setahun di Bone terpaksa menyingkir ke Wajo karena membunuh salah seorang pegawai istana di Bone yaitu Pakalawi Epuna Arumpone. Selama di Wajo ia mendapat didikan dari La Jalanti Putra Arung Matawo Wajo yaitu La Koro Arung Padali yang bergelar Batara Wajo. La Janianti diangkat menjadi komandan pasukan Wajo di Tempe dengan pangkat jenderal. Setelah serangan Belanda terhadap kerajaan Sawito semakin hebat, maka Lasindrang dipanggil pulang oleh ayahnya dan diangkat menjadi panglima perang. Dalam kepemimpinannya sebagai panglima perang kerajaan Sawito, senjata yang digunakan adalah tombak dan keris. Tombak bentuknya besar menyerupai dayung diberi nama Lasalaga, sedang kerisnya diberi nama Jaloe.

Toko Bugis yang terakhir simpatisan Susi yang berpengaruh di dunia adalah Raja Lumu atau Sultan Selangor Malaysia yang pertama. Raja Lumu atau Sultan Salehuddin Shah Ibni Almarhum Daeng Celak adalah Sultan Selangor yang pertama. Ia merupakan putra dari pangeran pejuang asal Bugis yang terkenal Daeng Celak. Ia mengambil gelar Sultan Salehuddin dari Selangor pada tahun 1742. Orang Bugis sudah mulai menetap di pantai barat Semenanjung Malaya pada akhir abad ke-17. Setelah Raja Lumu, dua orang kepala suku Bugis lainnya menetap di daerah Selangor, Raja Tua di Kelang dan Daeng Kemboja di Linggi, Selatan Lukut. Raja Lumu awalnya menghadapi oposisi dari Sultan Perak dan Johor juga dari Belanda, tapi akhirnya berhasil mengkonsolidasikan posisinya sebagai pendaulat. Pada tahun 1770, legitimasinya diperkuat dengan menikah dengan keponakan Sultan Perak. Yang terakhir Sultan Muhammad yang diinvestasikan Salehuddin dengan lambang Kerajaan Melayu dan juga menghadiri upacara penobatan berikutnya di Selangor. Untuk aliansi ini, ia segera menambahkan lagi dengan menikahkan putrinya sendiri untuk Sultan Kedah yang berada di paling utara di barat Kesultanan Melayu. Ya, simpatisan Susi itu dia 7 tokoh Bugis yang berpengaruh di dunia. Yang pertama adalah Syamsi Ali, seorang imam besar Masjid New York di Amerika Serikat. Yang kedua adalah Yusuf Al-Makassari, ulama penyebar ajaran Islam, pahlawan nasional Afrika Selatan.

Yang ketiga adalah Colik Puji, penyalin naskah epos Laga Ligo dan naskah kuno lainnya. Yang keempat adalah Arum Palaka, Raja Bone yang paling ditakuti Belanda. Yang kelima adalah Taruna Ikrar, ilmuwan kedokteran internasional. Yang keenam adalah Peta Lolo Lasinrang, pahlawan nasional pendekar Bugis penentang kolonial Belanda. Dan yang terakhir, Raja Lumu, Sultan Selangor, Malaysia yang pertama.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Kita radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-00.

Dangdut untuk Anda bersama saya Uji Radiman, dan sekarang saya buka layanan teleponnya bagi yang ingin berbagi salam melalui layanan telepon di 0814131066. Ya, salam lewat lagu untuk Anda semuanya.

kemudian Bunda Haja Eda, Bunda Maryam, buat Leman Anto Diduri, Mama Wati, juga Acuk di Polman. Ya, salam lewat lagu juga saya berikan buat

Iya, buat Dewi, apa kabar juga untuk Bang Roland, Jango Padu, Adam Nurul. Buat Nasri, mungkin sementara line mobile. Ya, saya berikan juga buat Amal di Jerman. Buat Anaska di selatan kota, Najak di pasar sentral. Buat Bang Rais di Rapang, ada Saproni, ada juga, oh ya, warga Slopin juga, Salam Dangdut semuanya. Ya, kita tunggu teleponnya di 081 14 13 10 66.

0: Ya, sudah tersambung. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan Bang Rais ya?
1: Ya.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Benny, Bang.
0: Oh, Benny. Ya, Benny. Oke, silakan apa, Ben. Benny, lagunya apa, Benny?
1: Ya.
0: Lagunya apa, Benny?
1: Apa kabar ini, Bang?
0: Baik, alhamdulillah, sehat-sehat aja. Kalau Benny gimana? Sehat-sehat juga ya? Iya, mau dengar lagu apa, Ben?
1: Lagunya Iman Faridi.
0: Judulnya?
1: Hitam Manis.
0: Hitam Manis. Oh iya, oke. Silakan, untuk siapa lagunya?
1: Lagunya buat apa sih, Bang? Haji Eda di Rajang. Dan juga Bunda Abi. Ada Bobby di Polman.
0: Bobby. Ya. Yeah.
1: Ada siapa lagi di Triwaga?
0: Ruben Bilal. Ada Fatma juga.
1: Juga ada apa ini? Angki di Tengah Parang. Ada siapa lagi juga? Dan semuanya aja.
0: Semuanya aja, oke, Benny. Terima kasih.
1: Bang Ujir, Tepladu. Oh iya, Bang Ujir, tanya lu.
0: Hah?
1: Kenapa nomor on ini, Bang Ujir? Lambat masuk, biar.
0: Oh iya, sering macet, Pak, begitu.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Kemudian mana nih, Mbak, siapa namanya Mbak Adriani, nggak pernah siaran kita dengar.
0: Oh, kalau pagi dia punya kegiatan, Pak, itu Pak Haji Adria itu sudah punya kegiatan. Jadi biasa pagi-pagi sekali dia habis dakwah itu jam 8 itu sudah berangkat ke tempat kerjanya yang lain gitu.
1: Oh, iya.
0: Iya.
1: Iya. Dulu kan pernah ke warung
0: gitu. Iya, masih sering di sini, selalu di sini. Cuma kalau jam 8 pagi sudah enggak ada gitu. Ke tempat kerjanya yang lain, ya. Yeah.
1: Kalau si Bang Erwin mau kemana dia? Tidak pernah kudengar.
0: Siapa? Erwin. Erwin. Erwin juga sudah punya kegiatan yang lain, ya.
1: Yeah. Oh iya iya iya.
0: Yeah.
1: Kalau Bang Ival, Bang Ujir?
0: Bang Ival sudah almarhum.
1: Hah? Kapan, Bang Ujir?
0: Itu sudah 2 tahun lalu kayaknya. Lebih 1 tahun lah, gitu. Iya, ya kita doakan aja lah, gitu Ben. Ben ini dari mana aja nih baru?
1: Oke.
0: Kok enggak?
1: Hanya campur terkecuali Bang Ujir ya.
0: Iya iya, makasih.
1: Buat Bang Ujir semoga sehat selalu.
0: Iya. Iya, amin amin, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benny, terima kasih. Ya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya, Bunda Haji. Lagu apa, Bunda?
2: Prima Donna Desa.
0: Prima Donna Desa. Oke, okay. Iya. Silakan untuk siapa-siapa
2: ya,
0: lagunya.
2: Yang masuk tadi.
0: Namanya Benny di Kabalangan.
2: Oh, Benny Kabalangan. Terima kasih atas terima lagunya.
0: Ya.
2: Apakah terlalu lama kita menunggu?
0: Iya.
2: Mengantuk sih.
0: Iya, iya, Di. Oke, Bunda, silakan. Untuk siapa lagi?
2: Ya, untuk tadi benar itu. Mardian itu masuk di pagi.
0: Iya, Pak Haji Mardian itu suka goes-goes kalau pagi.
2: Nasri.
0: Nasri ya, juga.
2: Dalam tahanan.
0: Iya.
2: Hati-hati, semoga. Banyak langganan dan selamat tempat tujuan untuk Aldi Bro di Pangaparan, Anto di Duri, Lema, Yusuf, Bobi dan Namawati, Bapak Wati di Polman, Amal di Jerman, Anto di Duri, hanya di SMP, Ambayan juga di SMP, Nurul di Leram, Miram, di Mulia dan Miss dari Majener, Bilal dan Fatma, serta Ruben di Wajo. Ahmad di Jerman, Sultan di Baru, Adi di Baru Gaya, Maulana, KMS, anak dari Ustedom, yang berujir, selamat bertugas, semoga sehat selalu, berbahagia dengan keluarganya. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haja Eda, terima kasih.

Siapa lagi? 081 14 13 10 66. Sudah ada Benny di utara kota, ada Aja Eda juga di utara kota. Iya, kita dengar dulu nih lagunya Bang Benny. Ruben sama Bilal kayaknya suka lagu ini. Hitam manis.

Oke, terima kasih Bang Benny. Terima kasih juga untuk Bunda Haja Eda. Ya, sementara kita masih buka lagi layanan teleponnya 08114131066. Ya, untuk acut di Volman, buat Purnama Sari, juga buat Aldi Bro di Pangaparan, Chandra di Batu.

Ya. Dan ada Aja Eda tadi mau dengar lagunya Prima Dona Desa. Sementara Bunda Mariam kita masih tunggu sebentar nelponnya. Ya, Pak Haji Mardianto juga goes-goes lari pagi. Ya, sebentar lagunya.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Ya. Masih di 081 14 13 10 66. Sekarang saya berikan lagunya spesial buat Pak Haji Mardianto dan keluarga. Katanya suka goes-goes, tapi di sini ada lari pagi. Kalau pagi-pagi goes nih, ya jadikan lari pagi aja lah. Ya, semoga sehat aja, dilimpahkan rezeki Pak Haji Mardianto untuk semuanya.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Ya, masih saya buka lagi layanan teleponnya bagi yang ingin berbagi salam. Silakan di 081 14 13 10 66. Ya. Masih saya siapkan lagu dari Rita Sugiyarto, ada Jackie, ada Tommy Jepisa Cuci Tangan, ada Mohsin Alatas dengan Rosida. Baik, kalau nggak ada lagi, salam dangdut buat semuanya dan selamat berakhir pekan. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan. Oh iya, siapa nih yang mau masuk? Silakan. 081 14 13 10 66. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Leman ya. Lagunya apa, Leman?
5: Lagunya anu. Lilin-lilin putih.
4: Lilin-lilin putih, oke. Okay. Ya. Silakan, salam untuk siapa?
5: Ya. Sahabat-sahabat sudah ada Oni, ada Anto, ada Mama Wati, Ira,
4: ya.
5: Jeda, Aco,
4: ya.
5: Ada juga Ibu Marian, Karma, ada juga Bidal, ada Linda, Alia Pandini, untuk semuanya tanpa kecuali.
4: Oke, semuanya.
5: Oke, terima kasih.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Leman di Polman. Baik, kalau nggak ada lagi, kita dengar sekarang lagunya Leman. Ya.

0: Halo.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, ikutan bakar lilin ya?
1: Ay, enggak mau kak ikutan.
0: Oh, enggak mau ikutan. Ay, jadi?
1: Ya, maksud sampah.
0: Oh, mau naik.
1: Lagunya Epica Mala, Rambut.
0: Rambut. Saya cari dulu, kalau enggak ada rambut ya kumis aja gitu.
1: Ya. Kirim salam dulu ya.
0: Enggak ada rambut kayaknya, enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Kumis. Iya, siapkan kasih silet di situ. Gampang.
1: Jangan.
0: Jangan.
1: Iya.
0: Pakai dicukur ya.
1: Dulu yang baru lewat tadi Popowati Lembang. Ada juga Amso di Duri. Nurul. Ada juga Nurul di Aceh. Ada Unki. Ada juga Rendi. Ya.
0: Ya.
1: Ada Bobi, ada Pak Enes. Ada siapa lagi? Bunda Mariam, Ira di Majene. Aji Eda. Ya, untuk semuanya nih Bang Mujib.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iyalah, kita dengarkan sekarang nih lagunya Lemon.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi Anda memasuki waktu salat duhur untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya.

Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat duhur dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
4: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
5: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
6: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah.
7: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
5: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
8: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
5: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
9: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah, sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Inilah program Sosial News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Kembali hadir untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dengan rangkaian informasi, berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Untuk jumpa kita di kesempatan hari ini di akhir pekan, Sabtu 22 Agustus 2026. Ya, simpatisan sosial seperti biasa, sebelum saya hadirkan informasi selengkapnya, saya akan terlebih dahulu menyampaikan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan, di antaranya.

petinju pemula Pinrang fokus perkuat mental jelang Porprov Sulawesi Selatan. Wacana P3K paruh waktu jadi PNS, Iki Pinrang minta kinerja guru ditingkatkan. KKP himbau warga Pinrang terdampak gempa NTT melapor ke pengurus pusat. Dan Ketua Iwo Pinrang desak polisi usut tuntas aktivitas tambang emas di Sungai Sadang. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah kali ini, terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang, dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, Ikatan Guru Indonesia atau IGI Kabupaten Pinrang menyambut positif wacana pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Ketua IGI Pinrang Saifuddin menilai kebijakan pemerintah pusat tersebut menjadi angin segar bagi peningkatan status ribuan guru honorer. Hal itu disampaikan Saifuddin saat dikonfirmasi mengenai skema transisi status tenaga pendidik paruh waktu menuju aparatur sipil negara. Kebijakan transisi dari pusat merupakan bentuk penghargaan nyata atas pengabdian panjang para tenaga pendidik selama ini. Kepastian status sangat dibutuhkan guru agar memperoleh hak kesejahteraan yang jauh lebih baik. Meskipun pengangkatan dilakukan pusat, penempatan para guru tetap berada di daerah masing-masing. Perubahan status dari paruh waktu menjadi P3K penuh waktu harus dibarengi dengan peningkatan kinerja pengajaran. Saifuddin mengungkapkan bahwa jumlah tenaga P3K maupun guru honorer paruh waktu di Kabupaten Pinrang saat ini mencapai ribuan orang. Sementara untuk paruh waktu berjumlah 1.019 orang yang tersebar di 12 kecamatan. Kendati tidak memegang data pasti Pemda, ia menyebut sekolah jenjang SMA dan SMK berada di bawah naungan pemerintah provinsi. Guna menghadapi proses seleksi transisi, IGI Pinrang menyatakan siap memberikan pendampingan serta bimbingan teknis bagi para guru. Dan dalam waktu dekat akan melakukan persiapan bagaimana memberikan pendampingan kepada P3K paruh waktu. Pendampingan tersebut bertujuan agar para guru paruh waktu memiliki kompetensi penuh untuk masuk ke jenjang P3K penuh waktu. Selain penataan P3K, Saifuddin menyoroti kondisi mayoritas sekolah di Kabupaten Pinrang yang masih mengalami krisis tenaga pengajar. Ia pun meminta pemerintah tidak hanya memfokuskan kuota pada P3K paruh waktu, tetapi juga membuka peluang bagi guru non-PNS lainnya. Ia pun menyadari adanya keterbatasan anggaran daerah maupun pusat dalam membiayai pengangkatan tenaga pendidik secara instan dan serentak. Namun, Saifuddin berharap pemerintah terus memperjuangkan pemenuhan kuota guru demi kelancaran proses belajar mengajar di daerah. Hal ini juga disambut baik guru-guru yang ada di Kabupaten Pinrang dan menyambut baik kabar dari pemerintah pusat yang berencana mengangkat ASN P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Dan salah satu guru yang ada di Kabupaten Pinrang, yakni Andi Harisudin, menyatakan bahwa ia bersyukur sekali dan pastinya teman-temannya juga memberikan respon jika ada pengangkatan seperti itu. Dan ia pun menyampaikan kebahagiaannya bahwa seluruh tenaga honorer atau guru paruh waktu di sekolah tempatnya bertugas telah dinyatakan lulus seleksi. Pria yang juga menjabat sebagai dosen Universitas Muhammadiyah Endrekang ini mengungkapkan rasa syukurnya atas apresiasi terhadap pengabdian para tenaga pendidik tersebut. Sebagian besar dari guru paruh waktu tersebut bahkan telah mengabdi selama puluhan tahun di sekolah. Sementara itu, saudara, Ketua Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Pinrang atau BPP KKP Abdillah Nasir meminta warga Pinrang di Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk segera melapor jika terdampak bencana gempa bumi. Gempa bumi tektonik dahsyat bermagnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur atau NTT pada Sabtu 15 Agustus lalu. Gempa yang berpusat di laut sekitar 38 km timur laut Mbai, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman dangkal 15 km akibat aktivitas sesar naik Flores.
Guncangan kuat memicu peringatan dini tsunami yang sempat aktif selama 2,5 jam sebelum akhirnya dinyatakan berakhir oleh BMKG. Gelombang air laut setinggi hingga 1,6 meter sempat menyapu pesisir dan merusak puluhan rumah warga serta perahu nelayan. Bencana ini melumpuhkan sebagian wilayah Pulau Flores. Lebih dari 1.350 rumah warga, infrastruktur jalan, fasilitas umum sekolah, tempat ibadah, layanan kesehatan hingga area pelabuhan mengalami kerusakan parah. Himbauan tersebut disampaikan Abdillah Nasir merespon situasi darurat pasca gempa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun hingga saat ini pihak pengurus pusat KKP belum menerima laporan adanya warga asal Kabupaten Pinrang yang menjadi korban dampak gempa tersebut. Abdillah menjelaskan bahwa struktur organisasi KKP memang belum terbentuk secara resmi di wilayah Provinsi NTT. Meski demikian, pihak pengurus pusat KKP mencatat terdapat sejumlah keluarga asal Pinrang yang bermukim dan membuka usaha di sana. Mantan Sekretaris DPD 1 Golkar Sulsel ini mengungkapkan bahwa pemantauan terus dilakukan melalui jaringan komunikasi grup percakapan internal dari KKP itu sendiri. Guna mengantisipasi dampak buruk bencana, KKP menerbitkan 3 poin himbauan penting bagi seluruh warga perantau asal Pinrang di NTT. Poin pertama, warga yang terdampak diminta segera memberi informasi ke pengurus KKP terdekat maupun ke pengurus pusat KKP. Poin kedua, masyarakat dihimbau untuk segera mengevakuasi diri ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah setempat demi menjamin keselamatan. Dan poin ketiga, KKP mengingatkan warga untuk selalu waspada dan mengutamakan keselamatan jiwa dari potensi bahaya erupsi susulan. Pengurus pusat KKP menegaskan komitmennya untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan serta tali kasih bagi warga Pinrang yang membutuhkan. Tim tinju Kabupaten Pinrang tidak hanya mempersiapkan kemampuan fisik dan teknik atlet menjelang Porprov Sulsel 2026, tetapi juga memberikan perhatian khusus terhadap aspek mental. Hal ini dinilai penting karena mayoritas petinju Pinrang yang akan tampil pada ajang tersebut masih tergolong pemula. Salah satu atlet tinju putri Pertina Pinrang Andi Magfirah mengatakan persiapan bersama dengan sejumlah atlet lainnya terus dilakukan menjelang pertandingan. Program latihan mencakup aspek fisik, teknik, taktik hingga mental bertanding. Menurut Magfira, latihan mental menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian dalam persiapan kali ini. Para atlet dituntut memiliki kesiapan mental yang baik agar mampu menghadapi tekanan dan situasi pertandingan ketika turun di Porprov. Kondisi fisik harus tetap dijaga selama menjalani program latihan. Hal tersebut penting agar atlet dapat mengikuti seluruh rangkaian persiapan tanpa mengalami cedera yang dapat mengganggu kesiapan menuju pertandingan. Selain menjaga kondisi fisik, kemampuan teknik dan taktik terus diasah melalui latihan. Para atlet juga perlu membangun kepercayaan diri karena sebagian besar petinju yang akan memperkuat Pinrang pada Porprov mendatang masih minim pengalaman bertanding di level kompetisi besar. Latihan mental diharapkan dapat membantu para petinju pemula lebih siap menghadapi lawan dengan pengalaman yang berbeda. Kesiapan tersebut menjadi bagian penting untuk menunjang kemampuan teknis yang telah diperoleh selama menjalani latihan. Pertina Pinrang sendiri telah mempersiapkan 9 atlet untuk menghadapi Porprov Sulsel 2026. Para atlet menjalani latihan secara mandiri dan latihan gabungan yang dijadwalkan secara berkala setiap 2 minggu. Dengan perpaduan latihan fisik, teknik, taktik, dan mental, Andi Magfira berharap tim tinju Pinrang dapat tampil percaya diri dan memberikan kemampuan terbaik pada Porprov Sulsel 2026. Persiapan yang dilakukan sejak jauh hari diharapkan menjadi modal untuk meraih hasil maksimal bagi Kabupaten Pinrang.
Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online atau PDIWO Kabupaten Pinrang mendesak Kapolres Pinrang AKBP Edi Sabara Manggabarani untuk mengusut tuntas indikasi aktivitas pertambangan emas tanpa izin di aliran Sungai Sadang, Dusun Jampu, Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Ketua PDIWO Pinrang, Sumarlin Putra, menegaskan bahwa penanganan terhadap dugaan pelanggaran ini harus dilakukan secara tegas dan transparan melalui jalur hukum, bukan sekedar himbauan administratif. Jangan hanya sebatas teguran, apabila secara hukum terbukti ilegal, proses sesuai ketentuan yang berlaku. Pengoperasian alat berat untuk memuat bahan tambang di badan sungai dinilai berisiko tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup. Aktivitas tersebut berpotensi mengganggu stabilitas ekosistem, mengubah alur alami sungai, memicu laju sedimentasi hingga mengancam keberlangsungan lahan pertanian warga yang bergantung pada Sungai Sadang sebagai sumber irigasi utama. Menanggapi isu penggunaan zat berbahaya seperti sianida dan merkuri dalam proses ekstraksi, IWO Pinrang mendorong instansi teknis terkait untuk segera melakukan verifikasi lapangan demi kepastian publik. Dinas Perubahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup atau Perkim LH diminta segera mengambil sampel air sungai untuk diuji di laboratorium resmi. Hal ini untuk memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai keamanan sumber air yang mereka manfaatkan sehari-hari. Guna mengungkap kejelasan aktivitas tersebut, Sumarlin meminta pihak kepolisian untuk terus memanggil perangkat desa setempat, termasuk Kepala Desa Sipatuo dan Kepala Dusun Jampu, guna memberikan keterangan awal. Penyidikan diharapkan tidak hanya berfokus pada para pekerja di lapangan, melainkan menjangkau pihak-pihak yang bertanggung jawab, mulai dari pemilik kegiatan, pengelola alat berat, hingga keabsahan dokumen izin pertambangan serta persetujuan lingkungan. IWO Pinrang menekankan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan dinas teknis untuk memastikan kelestarian aliran Sungai Sadang serta perlindungan bagi masyarakat sekitar. Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pertambangan emas di legal kawasan pengerukan Sungai Sadang, Dusun Jampu, Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Unit Tipiter Satreskrim Polres Pinrang turun langsung melakukan pengecekan lokasi pada Kamis 20 Agustus lalu. Dipimpin Kanit Tipiter Ibdareksi Andri Haryanto, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan tidak adanya aktivitas warga maupun alat berat yang beroperasi di area tersebut. Meski tidak ditemukan pelanggaran saat peninjauan, pihak kepolisian menegaskan penyelidikan dan pemantauan berkala akan terus dilakukan. Hal ini disampaikan Kapolres Pinrang AKBP Edi Sabara Manggabarani melalui Kasih Humas Polres Pinrang AKP Darwisman Niaga. Kapolres Pinrang menginstruksikan untuk merespon cepat setiap aduan serta menghimbau masyarakat aktif menjaga kelestarian lingkungan. Warga diminta segera melaporkan ke unit Tipiter Satreskrim Polres Pinrang jika menemukan aktivitas penambangan atau keberadaan alat berat di lokasi tersebut agar dapat langsung ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah komersial dan setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
8: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
7: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
9: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
10: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
9: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
11: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
12: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
11: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming radio online kami di www.susiafm.com. Masih dengan saya Katrina Baharudin, dan saudara tadi sudah saya sampaikan beberapa informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan, dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap saudara, bahwa kasus sobis di Sidrap terbongkar berawal dari laporan korban dan 12 orang jadi tersangka. Saudara, sebuah rumah di Kabupaten Sidrap diduga menjadi tempat menjalankan operasi penipuan daring yang melibatkan belasan anak muda. Aktivitas tersebut terungkap setelah penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat melakukan penelusuran atas laporan masyarakat terkait dugaan penipuan melalui media sosial. Polisi menduga kegiatan itu telah berlangsung sejak Desember 2024. Dalam pengungkapan tersebut, pasangan suami istri berinisial R dan MA disebut memiliki peran penting dalam operasional yang diduga menggunakan modus sosial bisnis atau sobis. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aktivitas tersebut bukan dilakukan secara individual. Dari hasil pemeriksaan, kegiatan penipuan berbasis online ini dipimpin oleh R selaku suami dan MA selaku istri. Operasional ini diakui sudah berjalan sejak akhir tahun 2024. Penyidik menemukan pola kerja yang disebut cukup terorganisasi. MA diduga berperan menyediakan fasilitas dan sarana yang digunakan untuk mendukung aktivitas tersebut. Sementara, sejumlah anak muda diduga menjalankan pekerjaan sebagai operator. Para operator disebut bertugas membuat unggahan di media sosial serta menawarkan barang kepada calon korban. Barang yang ditawarkan diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau bahkan tidak tersedia sebagaimana yang ditampilkan dalam penawaran. Dari lokasi yang diduga menjadi pusat operasional itu, polisi turut mengamankan sejumlah peralatan, diantaranya router wifi outdoor, printer, kamera CCTV, hingga buku catatan pengiriman paket. Barang-barang tersebut kemudian diamankan dan diperiksa penyidik sebagai bagian dari proses pembuktian untuk mengurai pola kerja serta sebagian peran masing-masing pihak. Kasus ini juga memperlihatkan dugaan keterlibatan anak-anak muda dalam aktivitas penipuan berbasis media sosial. Mereka disebut menjalankan pekerjaan teknis, terutama membuat postingan dan menawarkan barang kepada calon korban. Aktivitas tersebut diduga dijalankan dengan pola yang menyerupai sebuah unit usaha. Namun, berdasarkan hasil penyelidikan polisi, kegiatan itu justru diduga digunakan untuk menjalankan penipuan daring. Dari orang-orang yang diamankan, polisi kemudian menetapkan 12 orang tersangka dan mereka dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa pihak-pihak yang diamankan dan mencocokkannya dengan sejumlah alat bukti yang ditemukan. Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan korban yang mengaku mengalami penipuan setelah melihat penawaran kendaraan melalui media sosial. Dari laporan tersebut, penyidik kemudian melakukan penelusuran terhadap aktivitas akun dan komunikasi yang dilakukan dengan korban. Penyelidikan akhirnya mengarah ke Kabupaten Sidrap. Tim gabungan kemudian mendatangi lokasi yang diduga digunakan sebagai pusat kegiatan. Dari pemeriksaan di lokasi tersebut, polisi menyatakan menemukan indikasi keterlibatan R dan MA dan sejumlah operator lainnya. Polisi masih mendalami peran masing-masing tersangka untuk memastikan sejauh mana keterlibatan mereka dalam rangkaian dugaan penipuan tersebut. Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ancaman hukuman maksimal yang dikenakan mencapai 12 tahun penjara dengan denda paling banyak 12 miliar rupiah. Meski demikian, status tersangka masih berada dalam tahap proses hukum. Pembuktian mengenai peran, perbuatan, dan kesalahan masing-masing pihak tetap akan diuji melalui proses penyidikan hingga persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kasus ini sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat yang kerap melakukan transaksi melalui media sosial. Penawaran kendaraan atau barang dengan harga menarik tidak selalu berarti transaksi tersebut aman. Akun yang terlihat aktif, komunikasi yang tampak profesional hingga foto barang yang meyakinkan juga belum cukup menjadi jaminan. Masyarakat perlu memastikan identitas penjual, keberadaan barang, dokumen kepemilikan, serta mekanisme pembayaran sebelum melakukan transaksi. Sebab, dari kasus di Sidrap tersebut, polisi menduga sebuah aktivitas yang dari luar terlihat seperti pekerjaan jual-beli biasa, ternyata dapat dijalankan dengan pola yang terorganisasi. Di balik layar media sosial, sebuah akun yang tampak seperti toko online bisa saja menyimpan aktivitas lain yang baru terlihat setelah dilakukan penelusuran dan pemeriksaan secara mendalam. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah. Selamat berakhir pekan untuk Anda yang sudah lepas tugas hari ini. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Semoga saja tetap bisa memberikan kebahagiaan di hati Anda. Dan simpatisan sosial, demikian akhir dari kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.
3: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ih, Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Reci alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara sekutim.
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etikat kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini udah Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Eleh-eleh si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sini-sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. معاشر المسلمين والمسلمات yang kami muliakan, pada kesempatan ini alhamdulillah melosi baca ayatna puang Allah Ta'ala makotoba roha desa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ayat ini menjadi nasihat buat kita semuanya, menjadi pembelajaran buat kita semuanya, sehingga nantinya kita amalkan bersama sarekuam bangi pada napa salama kipong Allah Ta'ala linu labbi pa akhirat insyaallah taala. Babun nahyi anit taghawuti fi tariqin nasi wa zillihim wa mawaridil ma'i wa nahwiha. Bab yang membahas tentang larangan dina sembarang wa di onroi jambang detona wa di sembarang onroi teme. Nah, terutama lalan atau dina wa di jambangi engkalalang banyak begitu. Detona wa di sembara yon ritimi. Nah, sekarang ini sembara non ritimi tawui. Nah, ternyata hadirin yang kami muliakan, di dalam ajaran agama Islam persoalan seperti itu dilarang. Kenapa hadirin yang kami muliakan? Nasaba angka siddi ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 58. Narampi pun Allah Ta'ala makada: wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina. Orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan, betona digaga kesalahan atau ini pada diri, faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina, sungguh dia memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Hadirin yang kami muliakan, iye na ayat ena pakean rigurutta Imam Nawawi rilalanna kita ne Riyadus Salihin nasabari bupa dina sembarang wa di onroi teme dina sembarang wa di onroi jambang. Ha, ini ayat ini karena dapat mengganggu orang. Ha, dia makna legasa piteban ipad diri. Dia makna lai calai tebane nipat diri, jaguru te nipat diri, tapi termasuk bupak menyakiti perasaannya, lai ganggu ipak kitana, lai ganggu iparimauan na sabari na malasa tauwe. Kan itu kan bisa mengundang virus. Ah, ini yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Ah, sehingga bupak kasih di hadis ai. Wa an Abi Hurairata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Paupole pangulutta Abu Hurairah. Aganasang Abu Hurairah majapunna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makadai. Aganasa Nabita ittaqul la'inaini. Itauku mannar ridue agaga nasabari na tanru ku tauwe. Itauku ridue agaga nasabari na caccaki tauwe. Kegana qalu, para sahabat bertanya, wa malainani, mana yang dimaksud dua perkara yang menyebabkan kita dilaknat orang? Maka dia Nabi taqala, allazi yatakhalla fi tariqin nasi au fi zillihim. Kekana orang yang BAB atau buang air besar ekin ru jambang okko lalangin ola tawe tuli maloli sumaloli sunun ru jambang. Ah, yariga engka nunuruti macinung lalu jambangi wi. Ah, itu juga dilarang. Nah, nanti kita perjelas ini. Saya baca dulu semua hadisnya. Nah, kemudian, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian selanjutnya, babun nahi anil bauli wa nahwihi fil ma'i raqidi. Bab tentang larangan kencing dan lain sebagainya pada air yang tergenang. Air yang diam, air yang tidak mengalir. Ah, dia nawat ding. Dia nawat ding teme, dia nawat ding jambangi. Nah, kenapa hadirin yang kami muliakan? Karena ada hadis. Napawi pengulut Jabir radhiyallahu anhu, turipuriono pungala ta'ala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majapunna nabi ta nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha ayyubala fil ma'ir raqidi. Ah, natengi nabi ta itemei air yang diam atau air yang tidak mengalir. Hadis ini riwayat Muslim. Nah, hadirin yang kami muliakan, sidi ayat dua hadis, persoalan ini perlu kita bahas. Karena kenapa hadirin yang kami muliakan? Di sinilah supaya kita tahu bahwa ajaran agama Islam itu, Bupa, adalah ajaran rahmatan lil alamin. Tania sempajak bawa nurusu nabita nawa dingi lolongan apalang. Tania sempajak Bupa bawa nasaitatta nasabari natu masih sama tu lala ranaka. Tania dia tu mapasusak ke bawa nawa dingi tama ranaka. Tania makada dia tu minri bawa Makkah dan lain sebagainya dia tak puasa. Tapi termasuk persoalan yang seperti ini yang menyebabkan bisa kita tersiksa dalam alam kubur. Bahkan sering saya sampaikan hadirin yang kami muliakan, bahwa persoalan ternyata masalah kencing itu, itu orang yang paling banyak nanti disiksa dalam kuburan. Gara-gara temi hadirin yang kami muliakan. Coba gara yang kanan kalana lalu nabita bupau kuki burui. Wattunna lalu nabita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuki burui. Mujizatnya nabi Muhammad. Nangkalingai nabita te icalla lalaki buru. Maka dai nabita napodang sahabatna. Angka tahu icalla laki buru he. Maka dia sahabat Nabi Talimah ya Rasulullah agak pas sabaran icalla. Maka dia yang pertama bisa babi lebol gara-gara temi. Gara-gara temi hadirin yang kami muliakan. Inilah. Nah, inilah yang menjadi persoalan ini. Masalah kencing. Jadi makanya Bupa yang pertama saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya. Magai natengi Bupa itemei wei inabita air yang tidak mengalir. Nasabah. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Na pancaji pong Allah Ta'ala sini na gagai berapa tuwi puangnya gara-gara wae. Nah, jadi makanya itu hati-hati ki dengan air. Nah, sekarang ini kita gari Bupa, boleh dikata bahwa termasuk sungai yang terkotor di dunia itu sungainya Indonesia. Kita ini gari Saloe Bupa oke timurang kita ini nonroi ni te makabeng manu mati, nonroi ni te makabeng asu mati, nonroi ni te makabeng cuki mati dan lain sebagainya, nonroi ni te makabeng rupu. Ini kan semuanya dilarang dalam agama. Ah, maka dan guru tadi lalana kita nanya he, karena kita pria dusolih ini yang disarah oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ilyas. Nah, ini kitab ini Bupa agak nasangan reguruta makada dek no makada itemi bawa wae. Persoalannya yang jelasnya kita mengadakan pencemaran, ini menjadi persoalan. Kita negara Bupa macidi ki Bupa mite saloi ko mattiwi. E okotoni rokasi telo ma matika bale ma jala bale ma lanra bale. Okotoni rute makabe ruppu. Okotoni rute makabe asumate makabe sapi mate bimbi mate. Seluruh Bupa bangke ada semua di sana. Coba kan ini jadi persoalan hadirin yang kami muliakan. Ia sinangi natengi nabita he yonri makabe rupo saloe. Hati-hati ki Bupa. Kenapa kita selalu seperti itu? Karena kita sebenarnya egois. Kita mau menang sendiri. Maka ada pesan ni yang penting mak dekabung aku ya. Nah, itu kan kita seperti itu. Yang penting pada ni makabung. Ukur me antara arah si bawah marawi. Ukur me kawita karung ulu boy makabe manu te makarungan nabe ang tekor. Maka tersad di kumakur siapa yang mencium? Bukankah kita tidak menyakiti perasaan kita kok seperti itu? Lalu kiliwa kabona dan lain sebagainya, ini adalah dosa hadirin yang kami muliakan. Aja tasangi makara deba wasempada muma dosa. De termasuk menyakiti perasaan orang-orang, penciuman dan lain sebagainya, itu dilarang dalam agama. Ya, ite kare bu pa saloe. De na gaga bali ma ko kue pa marracu bali mana tawe. Ya, ye ko marracu bali tawe na mo na bali mat itu. Itu. Ma kon ta bali ite ko ma kon ta bali kamu ce di harapan, ye ma ko marracu bali tawe. Na mo anak na mat itu, na mo tallo na mat itu. Ma pamulan ini na latu apo na mati mana. Ini bu pa. Jadi kita harus berpikir seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya hadirin yang kami muliakan, tentang masalah kencing ini, termasuk pale ternyata makada temi ki ukur wai ero, termasuk juga perlu kita perhatikan ero. Ya ku maka buah WC ki, banyak WC kita itu ditujukan kemana? Kan katau, oku mun ribulana bana WC na. Manyaman nene nene di mimo itu ina tapi rumun ribulana ro, na kampung ini. Ini juga perlu kita perhatikan. Angka tahu makoros ibu bedi nasi wada, maka buah IWC, weok ko yolo bolana, yolo na den nate nunri taru bak na WC na, jadi ku maku pura jamba na bolu WC na, liwa kabo na minri bolana tau we. Hati-hati ki hadirin yang kami muliakan, wadi jadi den na nuku tau we, wadi jadi den na nuki tau we, tapi insya Allah ni tepung Allah Ta'ala. Ini yang perlu kita ingat hadirin yang kami muliakan. Dunia hadirin, pungalah ta'ala mak kita tu, pungalah ta'ala maring kalinga. Nah, jadi makanya bu pa, dalam persoalan masalah kencing ini, masalah kadaul haja ini, on rumalada na bu pa natur ajaran agama Islam itu, na sebab megalada tu icalla gara-gara temi. Ya ini saya ada tulis ini dalam kitab ini. Agak nasang, etikanya buang air kecil itu buang air besar bu pa. Yang pertama al-bu'du anin nasi wal istitaru anhum. Ia ko melo ki teme melo ki jambang, kita harus mabela ki kupole ko tawe. Artinya apa? Kita harus bersembunyi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riolo ka digaga wisi par ko mi kamput tahe. Ia ko melo jambang lo makali cubu. Nah, kita kan sekarang beda. Ia pala ko min reki mangoto min reyasi jupandam. Nona te pole yasi uti tapa mapajincu wawa mani. Nah, ini bahaya bu pak hadirin yang kami muliakan. Jangan ki persoalkan ini. Makanya wattunna itanaina bitta lima ya Rasulullah aga pasabareng, sehingga ini orang yang ada di dalam kuburan disiksa. Maka de nabitta wa mayu azabani fi kabir. Ternyata nasa persoalan batuan sabarin isalla. Aga nasa persoalan sepele yang diremehkan orang itu persoalan kencing. Persoalan kencing sambara yon riteme. Ah, jadi ko melo ki teme, melo ki jambang, termasuk ki melo mattu. Itu engkau tahu tu tahu makore di Mesir, matu bangku yolo nak tahu eh. Maka daripada nak lasai ki, cocok di nak lasai ko. Kode matu tapi tahu eh muka bungi. Ini persoalan hadirin yang kami muliakan. Etika yang perlu kita jaga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya al-isti'adzatu qabla al-julusi. Seharusnya sebelum kita duduk itu, utama ki WCW, kita apa namanya? Al-istiazah tu qabla al-julus. Saya kumelo ki matama WC bupa, kita seharusnya berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Apa bupa maksudnya itu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is? Milau alinrungi poli ripung Allah Ta'ala serekwam mangina jagai ki puangnya poli riganggun nasi tangurani WC bawa sita makun raye. Kenapa bupa doa yang kita baca? Dari sinilah kita bisa pahami bahwa ternyata ya RWCW itu bupa unruan nasi tangi. Unruan nasi tangi. Kita gerekong ketua majapinat dingilah lewis sejarah salama masuk itu. Biasa matar rumati. Unruan nasi tangi. Jadi makanya berdoa ki kalau masuk ke WC. Tapi makanya anda urut terilal na kita na he. Aja tu si mupodang yang anak kadang ketua si tangilah RWCW. Padahal tu matu namelo tamat temi jambal RWCW. Man rasa ni. Nah itu ini mi pahangengi berdoa ki kalau mau ki masuk WC. Mudah-mudahan apa salama ki pong Allah Ta'ala. Kemudian duhulul mirhadi bil yusra wal khuruju minhu bil yumna. Ya ko tama ki WC we pake ki bu pake ki kiri ki masuk di ko matama ki WC we. Kaki kiri masuk, kemudian setelah kita keluar kaki kanan. Kemudian selanjutnya bupa adamu istishabi ma fihi zikrullahi. Ah, ya rubu pai kota maki wesewe, diusahakan itu jangan kita bawa ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat kurang. Pada-padanna. Ya kung ka kurata, aja tapatami lalu wesewe. Nah, terutama perempuan kan biasa ke tucicin dan karantina. Nuki Allahu, ia kuat dingi, aja tapatami wesewe. Nah, ia miku mitau ki umpamanya lebuka, ni taruh saliwan nang kalariangi. Tapatami ni wesewe, tapi aja tapi tangi. Tapatami kalau tak maka tapatami lalu bajuta. Jadi dia nak pita. Nah, makoro keterangan nanti guru tadi, lana kita nahi. Jadi ia rantai taruh ibuka bajuta, napi patami lalu nginduk rantai ta. Kabeh sing nuranti nama kunan kana uki Allahu sanna pun Allah taala cicit terampu bukai. Nah, napa tepatama kantu ta komito ki angka malai. Nah, bagaimana dengan HP hadirin yang kami muliakan Android? HP yang ada baca Al-Qur'annya di dalam, edek tu nama rigage pertama. Nah, karena kenapa? Namun kekurangan itu nak kada kurang. Maka ada tu mite HP. Itu jadi ada nah. Nah, itu yang banyak saya lihat. Fatwa ulama yang melarang usahakan makada nada deringnya itu jangan dipakai Al-Qur'an. Nada dering HP itu kong ke telepon ki jangan pakai ayat Al-Qur'an. Nangga ina sepada ko ya cule-culewi. Kurangi. Nangga ko pada ya cule-culewi kurangi. Apalagi ko matengangi jamba na tapang ko telepon ki mangaji lada. Matengangi madung ko nang jengat selera Nah, kam makiro. Nah, ya mi ko melo ki bupa mapangaji. Kawat di mo, itu. Yang jelas ini yang terbaik bu panas sangat dekuruta. Ilana kita nahe. Kemudian ada mul kalami wazikri bilisani. Ia kote meki arega jambangi. Aja tak bicara. Kur biasa kote me te kurunda mesigiru. Mati me mapakat tatoi. Te me tuju apa ni? Napa si cilengi? Aja. Itu. Jangan hadirin yang kami pura pite me di. Napa kita bicara? Dilarang itu. Aja nanti mak bicara. Jangan kita bersikir mengalida. Tapi ya kung kagaga perlu lada, dia nama rigaga. Umpamanya mat tengah kita ni, nata lupa kunci motor rota. Oh koroto, nang kanggota tak kaya lagi cici nampak kunci motor yang kagak tak pelari yang ni. Boleh seperti itu karena keadaan darurat. Yari kemat tengah kita ni, nang kanan ambil mat tengah cede nalar pemotor, cede nalar foto. Korau ya kerana ini kanan aerohe. Matangan item itu tidak apa-apa. Ngaji mikir rumah kadang matu ken rokomen loi kuah kemunasu matu makai. Aja tapak kata. Itu. Kemudian hadirin yang kami muliakan. Ma yuqalu ba'da qada'il haja. Iya bu pak ibacain ada kupura ki timi pura ki jambang. Kita berdoa juga. Kita mengucapkan alhamdulillahillazi azhaba annil aza wa afani. Sininna papuji na punne pungala tala pu ia popalannya i. Ia popalesang ilasai kemudian napa disingi ka. Itu kita ucapkan begitu kalau kita sudah kencing atau kita sudah buang air besar. Mage bu pak si di papinya mengina sabawat dingi masu ye. Tasang kode me masu temeta mabala itu pa itu kiatiti riwa padina. Itu. Jadi doa ini kita baca sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah, ungkapan rasa terima kasih kepada Allah, sehingga perilah doa yang seperti ini kita baca. Kemudian selanjutnya karahatul bauli fi maudil istihmami. Sebenarnya bupak kami nam makanja itu ya ko manuru ko kita nande guru tahe makana ya kami nam makanja leng yun rui dio leng yun rima jenne makwiro leun ritu yun riteme ya pu di ka biasana makoro ko toni rodio ko toni ro jambang ko toni roteme ko toni rumah jenne ko toni rumah bisa penne jadi sidi satu untuk semua. Tapi bagaimana dengan persoalan ini? Mage bu pana koro supaya aja nasi campur-campur najisi mak jenne ki bu pa ini kemarin saya ditanya orang ini angkat tuan ni tanaika sampah gere panalina ma pangiwang pekona sang ustaz hukumnya iya ko tu mak jenne tu ma lojo-lojo mak jenne tapi ko ya sama lojo-lojo mak jenne Ah, ya kok malu jolo ya. Ya, peko nasang hukumnya rona sama jene ki. Natu malu jo kakak, peko ya secara na malu jo ilalang ini siwi. Alilita, palilena rumah pangiwang. Makarai ko ya nasa palolonga kustas. Di nasa nasa jene ku tumak jene natu malu jo. Betul na malu jo lojo ki mak jene. Sebenarnya bupa, ya ko bicara maku aro. Dek to sebenarnya narusak jene. Cuma persoalan natu. Banyak ulama yang mengatakan ya kung kamu wat di onri mak jenne lengi aja na tok kilala we sewe. Nah, giro makami na makanja e pa makanja ko lengi onri teme, lengi onri jamba lengi onri dio, le tu onri mak jenne. Nah, iya mi ko kebetulan ide na gaga ka si onro ya pa maci ka mi bola ta umpamanya. Umpamanya ko ki betengi mur rosidi mi WC na ko toni romaga, e o ko niro. Nah, dengan catatan kita bersihkan tempatnya baru kita berwudu. Nah, ya moro mak jenne ero. Mak jinne maloyo yang jelasnya kan tidak membatalkan wudu itu. Nah, ya minareko angka tu biasa tahu riolo kono polea wasalo kono polea wasalo itu kal dioi sisa na minre polea si salo tapi nak karamu ni elun nak ketahuan nama kuah beraja nerita kalau pendapatnya syafi'i itu menganggap membatalkan wudu apa ikarawi ketahuan kupur ki mak jinne. Nah, kama kor kam kar yo tema kor yo kono ya wasalo dio si sana mendre nak ramu mama nanu na oranewe. Nah, itu kalau golongan sapi itu menganggap batal wudunya. Nah, na yo ko erolin ri malo jo ero majene sebenarnya ndak membatalkan wudu. Nah, dek to cuma de sakada kurang ajar ami gaga ga. Nah, tapi makarin na ditu jar gaga nasami taki e. Ditu gaga nasami taki. Jadi ini bani mato ro iban sanana to yo ko wat dingi mali pagi jo na pemajine supaya makanja irita to supaya aja na pangiwangi tau we itu mali pa na jolo tu mahandu na jolo na pagi majine. Nah, itu. Nah, kemudian hadirin yang kami muliakan, ini tadi ini karahatul bauli fil ma'ir rakidi na ukian reguru tarilana kita nahe maka da usaha kangi ya ko temiki ya ko jambangi jangan kita kencingi air yang tidak mengalir. Itu. Nah, kemudian selanjutnya karahatul bauli qaiman. Makruh sebenarnya hukumnya itu kencing berdiri. Walaupun sebenarnya Nabi pernah kencing berdiri, tapi sebenarnya boleh diwat dimo. Dalam kitab sahih fi kusunah kalau tidak salah dibolehkan ji. Wat dimo kita metojo. Tapi dengan catatan kita harus kencing dengan cara yang terhormat. Ke kan ko temetojo ki ajan pita burita apa ko tu mali pa tu na tu temetojo kang ilin lipita burie. Nah, ya pun nak ikut masalah ralampi kak Deto. Nah, itu intinya bagaimana caranya. Ya ku iya sebenarnya rona masih gie makanya aku lepar atasi sang makoe aja nama koe. Apa tu si cilengi ku salah-salah. Nah, lepar atasi sang ingatan dari makoe beraja natu sita he. Nah, itu anu tadi. Nah, itu aja nama kun ratemina he. Makoe larino makoe. Apa tu si cilengi ku pada temito juni. Nah, keraga je tu. Ya poko aga sana matan rima ko ka dena tu sita. Ah, ego kor ka kala rimiring ona ona ma ko he. Ya poko matan rini ka dena tu sita. Ilo na rame timi tu jimi timi maga. Ka dena pita kan itu yang dikhawatirkan. Sehingga karahatul bauli qaiman. Maka dan reguru ta ini makruh hukumnya kan cim berdiri. Saya ndak tahu juga bagaimana dengan ilmu kesehatan. Kalau ilmu kesehatan kayaknya memang lebih baik kita kencing jongkok. Itu sehingga mereka gara-gara itu nak kencing batu gara-gara kencing berdiri. Nah, itu. Kemudian selanjutnya at-taharrusu min rasasil bauli. Yang perlu kita hindari bupa masalah kencing ini adalah peku carana ko temik aja na tapaci-paci. Nak kena geli pa ta nak kena salarak tani pa kisi masam panjang. Jadi makanya itu dalam riwayat bupa Nabita ya ko pure teme male wece dia makon apa nepi bajuna. Dari kesalahan dari kelipaan Nabi ini kami kampur tadi malewe nepi supaya jangan menimbulkan keraguan makara ternyata gaji temi aja kupurin yepi makara kiwe pur yepi makwiro. Kemudian selanjutnya an-nahyu an istiqbalil kiblati wastidbariha. Dilarang orang kencing apa namanya menghadap ke arah kiblat dan dilarang juga menghadap apa namanya membelakangi kiblat. Jadi ini persoalan lupa angka topan rita makada de nama rigaga kokoki lala wesewe Namun temi ki mengeluatkan yang dengan temi ki mengabukur ki belai tidak jadi masalah. Yang dilarang katanya itu kalau koki galunge digagak palawata bada koki rubiri galunge umpamana noki poliase utue itu mah pajincu bawa milo timur luatan kote itu yang dilarang. Nah, jadi koko moki wesewe. Tapi ada pendapat yang mengatakan iya kami nak makan jae namoje ilalang wesewe namoku ki onra macalin runge iya kuat dingi. Jangan kita menghadap ke arah kiblat dan jangan juga kita membelakangi. Nah, oleh karena itulah hadirin yang kami muliakan, isimpulkan ibu pak ya pengajian ini. Sebab micawi kapan istri? Nah, micawi istri. Nah, isimpulkan ibu pak ya persoalan ini bahwa ajaran agama Islam itu bu pak betul-betul rahmatan lil alamin. Agama betul rahmatan lil alamin ingin membawa kesejukan, ingin membawa kedamaian, ingin menciptakan bupa toleransi dan lain sebagainya, sehingga mari kita saling menghargai bupa, jangan kita egois, jangan kita mau menang sendiri. Maka da teme ki sembara yon rek teme tari rek makabuto, yang penting ini masumi temeta tari rek makabuto we yang penting menyamamoki ini. Jangan ki seperti itu. Yang jelasnya bupa ajaran agama Islam ini tidak menginginkan seperti itu. Termasuk bupa cemai itu, cemai jangan ditempati buang-buang sampah. Itu kerana itu dilempak kampung. Pak sembarang nanti maka biar rupo. Namun ku cemai maka biar rupo tu tahu. Nah, ini bupa perlu. Jangan cuma sungai. Nah, oleh karena itulah hadirin yang kami muliakan. Sebab mencari kapal waktu nesai. Mungkin ada yang ingin bertanya. Saya kasih kesempatan. Nah, silakan. Oh iya, di ular ramalangi pada bicara ular ramalangi. Tarik jolo bicara atau cede. Iya koma tampu imakun raya nadina puasa. Bagaimana hukumnya ini? Ah, begini dulu bu, bahwa itu perempuan yang apa namanya yang hamil, jangan ki dulu langsung tidak puasa. Kita coba dulu puasa. Kita coba jolo. Kita coba. Apa mega moto makun rei matampu bupa ma puasa? Istri saya bupa dua kali melahirkan tu ular ramalang tu lima puasa sa macumuk mana miru nak aku madi singe. Nah itu di iya mi bupa na rekopura ni ta coba kita tidak bisa, kita tidak sanggup, maka dibolehkan tidak berpuasa. Yang menjadi persoalan agar na pigo kodena puasa kopura ular ramalang. Ini ada beberapa pendapat ulama bupadi. Angka makada tau panrita ya rumah kun rei na rekodenu lima puasa ko matampu i ya rega mapasusui nasilei puasana ko pure ramalan nasilei siagi-siagi puasana na tatang si ko turu na waja matu ko pure ramalan. Nah itu 10 tau matu waja. Nah itu pendapat pertama. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kuna kita orang alena, kuna kita orang tua anak-anak, kuna salah dia membayar pidya kemudian nasil itu puasana. Dan juga kan nasil ini puasana, na wajatu ini pidyana. Itu. Angkato pataru panri tabu pak makana deh. Dia nasil ini puasana. Tapi agak pale mahkamah japi dia bawang ni. Pekutalah mahkamah japi dia. Wa alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak sanggup berpuasa itu membayar fidya. Ya koko kita naro ni gesane sahih fikih sunnah. Ini pendapat yang dirajihkan. Ya mua koko di kampung tamen Indonesia ya rumah sahur ko makunde matampu na selebami puasana. Tapi ko ya pendapat na denre ro. Yang beraliran salafi kalau di Indonesia ini itu pendapat yang dipilih. Maka dah mapidia bawa mi edek na puasa. Tapi kau yang sama pidia mapan resi di tokasiasi lala nasi soy. Nah, jadi umpama 20 sera so nama puasa dia na puasa 20 sera tahun na pan ni. Makir pak jadi tepah ni?
1: Iya.
0: Banyak buka persoalan masalah puasa ini. Yang jelasnya saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya. Persoalan puasa nanti ini saya juga tak kalah mengerang. Terusahakan ibu bapa pada puasa he. Kenapa hadirin yang kami muliakan? Na perlu kita puasa. Karena ternyata puasa itu lupa, bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan dahaga, tapi justru bupa napa sikola kipung Allah Ta'ala tu, napa sikola kipung Allah Ta'ala bupa kuramalangi. Maka dia anda kurutta wahba suhail dalam alfikul islami wa adillatuhu, itu nasang ular ramalang madrasatun khuluqiyatun kubra. Nah, asikola batu itu bupa ular ramalangi kangang ketua makutana. Maka ustaz, ia kuramalangi nasa kangi ranti sitangi, kali ranti sitangi. Lai tutu pintu naranake buka pintu na suruga, magi paling nami kamu tau kiro salah. Magi nami kamu tau kiro salah kuramalangi, wasal lai ranti ni sitangi. Oh jawabannya bupa, maka dia guru tati asakar dalam bukunya, maka dia ia ruwat dingin pagabilim piling itawwe, tania setak bawang, tania. Tapi sebenarnya musuh terbesar manusia itu adalah dirinya sendiri. Hawa nafsu tabupa itu yang menjadi persoalan. Musuh yang terberat yang kita hadapi adalah diri kita sendiri. Karena kenapa? Inna nafsal amaratun bisu. Karena kita punya hawa nafsu. Ah, makanya suruh kima puasa tu, ipak guru ki sabara. Lai pak guru ki narik kuramalangi sini to malam ikumana kadir ma besa. Ah, karena kenapa? Ini persoalannya he. Nah, pak guru kipung Allah Ta'ala sabara dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Nah, jadi yang jelasnya bupa, puasa bulan Ramadan ini sangat perlu kita kerjakan nasabak napas sikola kipung Allah Ta'ala. Itu apalagi si pak itu karena setelah makan lele bulu tak lele biasang, lele mu biasang abis satu papa lele. Jadi napa biasa kipung Allah Ta'ala mampigo deciran ular Ramadan. Sare komengi ye kuburan imat ular ramalan wading isi mata mapigo anu madecing. Napa kita sudah terbiasa. Ah, kemudian selanjutnya bupa masalah puasa itu juga perlu saya ingatkan bahwa ia ro puasa terutama makun raye kan sering juga ditanyakan angka koro kita he. Aga nasang ande guru talana kita nakang itanai. Maka dia rumah kunre kuramalangi wadi gana samanre kami pada kulu Mekah. Baru aja nama cari pak kular ramalangi. Ah, ternyata bupa na parisai andre guruta angka gaya mateng yang kagak hadis matengi. Ternyata tidak ada yang melarang itu. Ah, jadi makanya malik kesimpulan andre guruta. Maka dia rumah kunre yero. Ia kumanre kami kular ramalangi dari nangka nama cari pak itu dek gaga puasa tata seleri saliwan na ular ramalang. Ah, dia gagal puasa tekat dia nang kata macarepa. Nah, dia nang kata macarepa. Dengan catatan bupa, komelo ki mas makabe, tatane jolo dotoro tatane jolo bidangnya kada cocok muki ga. Ya ko de tunala saiki. Nah, tidak jadi masalah. Ya mi ko wat dingin nasulangi ki dan lain sebagainya, tidak boleh. Mage makare pun Allah Taala wala taqtulu ampusakum innallaha kana bikum rahima. Aja tepat diri alita, aja tasis alita, bahkan jangan membunuh diri kita. Magena sebab pun Allah Ta'ala masa rumah kamasi pun Allah Ta'ala masa rumah dampeng. Nah, ini bu alasannya sehingga ulama kita membolehkan. Angkat rumah kada, ya kumaku itu palekna kita melawan takdir, tidak melawan di takdir. Nah, yang jelasnya kan ini bu Tumi baca itu, kita Tumi baca. Itu panrita temakil orang yang saya tidak tahu bagaimana dan bagaimana. Nah, yang jelasnya alasan dan regurta digaga yakna digaga hadisan namatengi sehingga dibolehkan. Ya, sekira seperti itu. Iya. Aturannya pidya itu sebenarnya tidak ada hadisnya yang mengatur, maka si kualiter yang penting mapan reki. Mapan reki to. Tapan rena ana korona panti suhangi umpamanya. Tapan rena panti. Kodo pulo sira sona deta puasa 20 sira. Ya komelo ki malengna si bungkus. Taleng ni, nasi bungkus taleng ni, taleng nasi kuning, tak sah kali nasi bungkus se, nasi kuning 10 sabu, 20 kia serak so nanti tak puas saya, tak tambah di tak kali ni ro, sah kali nasi aso, nabe kasih sami, kata makan dek kedua, kata makan dek ketelu, ipan rele, ipan dek tengah so, ipan re wendiwi, yang kata makan nabe kasih sami, ayah kau kasih sami yule, kasih sana, ya kau tule ketelu ketelu, seperti itu kan tidak ada aturannya. Dia tu gagal makan kasih seperti si kopi panre. Nah, pikun umpamanya tanyaan rime yalingi wadiga, ia kuwar rime yalingi harga duit. Tahu kuru ni, maka reka siaga mandri, makanya itu kan tidak ada angka to mak beri sili teri sesu mak beri tu ni telu sedua ra yang mak beri tu ni duit sebagai pengganti lauk pauk. Nah, itu adalah semua cara yang seperti itu saya kira yang dibolehkan dalam ajaran agama. Nah, bakir iya engkau baga ya hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan ini alhamdulillah disimpulkan.

perhatikan. Mudah-mudahan pada nama Syekh Kungala Ta'ala. Nah, inilah saya kira yang sempat saya sampaikan. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi Anda memasuki waktu salat Isya untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر.

0: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.
1: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
2: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
4: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan.
5: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
6: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
3: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas
7: Daerah. Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Inilah program Sosial News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Kembali hadir untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dengan rangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Untuk jumpa kita di kesempatan hari ini di akhir pekan, Sabtu 22 Agustus 2026. Ya, simpatisan sosial seperti biasa, sebelum saya hadirkan informasi selengkapnya, saya akan terlebih dahulu menyampaikan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan, di antaranya

Petinju pemula Pinrang fokus perkuat mental jelang Porprov Sulawesi Selatan. Wacana P3K paruh waktu jadi PNS, Iki Pinrang minta kinerja guru ditingkatkan. KKP himbau warga Pinrang terdampak gempa NTT melapor ke pengurus pusat. Dan Ketua Iwo Pinrang desak polisi usut tuntas aktivitas tambang emas di Sungai Sadang. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Social News Lintas Daerah kali ini, terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang, dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, Ikatan Guru Indonesia atau IGI Kabupaten Pinrang menyambut positif wacana pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Ketua IGI Pinrang Saifuddin menilai kebijakan pemerintah pusat tersebut menjadi angin segar bagi peningkatan status ribuan guru honorer. Hal itu disampaikan Saifuddin saat dikonfirmasi mengenai skema transisi status tenaga pendidik paruh waktu menuju aparatur sipil negara. Kebijakan transisi dari pusat merupakan bentuk penghargaan nyata atas pengabdian panjang para tenaga pendidik selama ini. Kepastian status sangat dibutuhkan guru agar memperoleh hak kesejahteraan yang jauh lebih baik. Meskipun pengangkatan dilakukan pusat, penempatan para guru tetap berada di daerah masing-masing. Perubahan status dari paruh waktu menjadi P3K penuh waktu harus dibarengi dengan peningkatan kinerja pengajaran. Saifuddin mengungkapkan bahwa jumlah tenaga P3K maupun guru honorer paruh waktu di Kabupaten Pinrang saat ini mencapai ribuan orang. Sementara untuk paruh waktu berjumlah 1.019 orang yang tersebar di 12 kecamatan. Kendati tidak memegang data pasti Pemda, ia menyebut sekolah jenjang SMA dan SMK berada di bawah naungan pemerintah provinsi. Guna menghadapi proses seleksi transisi, IGI Pinrang menyatakan siap memberikan pendampingan serta bimbingan teknis bagi para guru. Dan dalam waktu dekat akan melakukan persiapan bagaimana memberikan pendampingan kepada P3K paruh waktu. Pendampingan tersebut bertujuan agar para guru paruh waktu memiliki kompetensi penuh untuk masuk ke jenjang P3K penuh waktu. Selain penataan P3K, Saifuddin menyoroti kondisi mayoritas sekolah di Kabupaten Pinrang yang masih mengalami krisis tenaga pengajar. Ia pun meminta pemerintah tidak hanya memfokuskan kuota pada P3K paruh waktu, tetapi juga membuka peluang bagi guru non-PNS lainnya. Ia pun menyadari adanya keterbatasan anggaran daerah maupun pusat dalam membiayai pengangkatan tenaga pendidik secara instan dan serentak. Namun, Saifuddin berharap pemerintah terus memperjuangkan pemenuhan kuota guru demi kelancaran proses belajar mengajar di daerah. Hal ini juga disambut baik guru-guru yang ada di Kabupaten Pinrang dan menyambut baik kabar dari pemerintah pusat yang berencana mengangkat ASN P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Dan salah satu guru yang ada di Kabupaten Pinrang, yakni Andi Harisuddin, menyatakan bahwa ia bersyukur sekali dan pastinya teman-temannya juga memberikan respon jika ada pengangkatan seperti itu. Dan ia pun menyampaikan kebahagiaannya bahwa seluruh tenaga honorer atau guru paruh waktu di sekolah tempatnya bertugas telah dinyatakan lulus seleksi. Pria yang juga menjabat sebagai dosen Universitas Muhammadiyah Endrekang ini mengungkapkan rasa syukurnya atas apresiasi terhadap pengabdian para tenaga pendidik tersebut. Sebagian besar dari guru paruh waktu tersebut bahkan telah mengabdi selama puluhan tahun di sekolah. Sementara itu, saudara, Ketua Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Pinrang atau BPP KKP Abdillah Nasir meminta warga Pinrang di Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk segera melapor jika terdampak bencana gempa bumi. Gempa bumi tektonik dahsyat bermagnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur atau NTT pada Sabtu 15 Agustus lalu. Gempa yang berpusat di laut sekitar 38 km timur laut Mbai Kabupaten Nagekeo dengan kedalaman dangkal 15 km akibat aktivitas sesar naik Flores.
Guncangan kuat memicu peringatan dini tsunami yang sempat aktif selama 2,5 jam sebelum akhirnya dinyatakan berakhir oleh BMKG. Gelombang air laut setinggi hingga 1,6 meter sempat menyapu pesisir dan merusak puluhan rumah warga serta perahu nelayan. Bencana ini melumpuhkan sebagian wilayah Pulau Flores. Lebih dari 1.350 rumah warga, infrastruktur jalan, fasilitas umum sekolah, tempat ibadah, layanan kesehatan hingga area pelabuhan mengalami kerusakan parah. Himbauan tersebut disampaikan Abdillah Nasir merespons situasi darurat pasca gempa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun hingga saat ini pihak pengurus pusat KKP belum menerima laporan adanya warga asal Kabupaten Pinrang yang menjadi korban dampak gempa tersebut. Abdillah menjelaskan bahwa struktur organisasi KKP memang belum terbentuk secara resmi di wilayah Provinsi NTT. Meski demikian, pihak pengurus pusat KKP mencatat terdapat sejumlah keluarga asal Pinrang yang bermukim dan membuka usaha di sana. Mantan Sekretaris DPD 1 Golkar Sulsel ini mengungkapkan bahwa pemantauan terus dilakukan melalui jaringan komunikasi grup percakapan internal dari KKP itu sendiri. Guna mengantisipasi dampak buruk bencana, KKP menerbitkan 3 poin himbauan penting bagi seluruh warga perantau asal Pinrang di NTT. Poin pertama, warga yang terdampak diminta segera memberi informasi ke pengurus KKP terdekat maupun ke pengurus pusat KKP. Poin kedua, masyarakat dihimbau untuk segera mengevakuasi diri ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah setempat demi menjamin keselamatan. Dan poin ketiga, KKP mengingatkan warga untuk selalu waspada dan mengutamakan keselamatan jiwa dari potensi bahaya erupsi susulan. Pengurus pusat KKP menegaskan komitmennya untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan serta tali kasih bagi warga Pinrang yang membutuhkan. Tim tinju Kabupaten Pinrang tidak hanya mempersiapkan kemampuan fisik dan teknik atlet menjelang Porprov Sulsel 2026, tetapi juga memberikan perhatian khusus terhadap aspek mental. Hal ini dinilai penting karena mayoritas petinju Pinrang yang akan tampil pada ajang tersebut masih tergolong pemula. Salah satu atlet tinju putri Pertina Pinrang Andi Magfirah mengatakan persiapan bersama dengan sejumlah atlet lainnya terus dilakukan menjelang pertandingan. Program latihan mencakup aspek fisik, teknik, taktik hingga mental bertanding. Menurut Magfirah, latihan mental menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian dalam persiapan kali ini. Para atlet dituntut memiliki kesiapan mental yang baik agar mampu menghadapi tekanan dan situasi pertandingan ketika turun di Porprov. Kondisi fisik harus tetap dijaga selama menjalani program latihan. Hal tersebut penting agar atlet dapat mengikuti seluruh rangkaian persiapan tanpa mengalami cedera yang dapat mengganggu kesiapan menuju pertandingan. Selain menjaga kondisi fisik, kemampuan teknik dan taktik terus diasah melalui latihan. Para atlet juga perlu membangun kepercayaan diri karena sebagian besar petinju yang akan memperkuat Pinrang pada Porprov mendatang masih minim pengalaman bertanding di level kompetisi besar. Latihan mental diharapkan dapat membantu para petinju pemula lebih siap menghadapi lawan dengan pengalaman yang berbeda. Kesiapan tersebut menjadi bagian penting untuk menunjang kemampuan teknis yang telah diperoleh selama menjalani latihan. Pertina Pinrang sendiri telah mempersiapkan 9 atlet untuk menghadapi Porprov Sulsel 2026. Para atlet menjalani latihan secara mandiri dan latihan gabungan yang dijadwalkan secara berkala setiap 2 minggu. Dengan perpaduan latihan fisik, teknik, taktik, dan mental, Andi Magfira berharap tim tinju Pinrang dapat tampil percaya diri dan memberikan kemampuan terbaik pada Porprov Sulsel 2026. Persiapan yang dilakukan sejak jauh hari diharapkan menjadi modal untuk meraih hasil maksimal bagi Kabupaten Pinrang.
Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online atau PDIWO Kabupaten Pinrang mendesak Kapolres Pinrang AKBP Edi Sabara Manggabarani untuk mengusut tuntas indikasi aktivitas pertambangan emas tanpa izin di aliran Sungai Sadang, Dusun Campu, Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Ketua PDIWO Pinrang, Sumarlin Putra, menegaskan bahwa penanganan terhadap dugaan pelanggaran ini harus dilakukan secara tegas dan transparan melalui jalur hukum, bukan sekedar himbauan administratif. Jangan hanya sebatas teguran, apabila secara hukum terbukti ilegal, proses sesuai ketentuan yang berlaku. Pengoperasian alat berat untuk memuat bahan tambang di badan sungai dinilai berisiko tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup. Aktivitas tersebut berpotensi mengganggu stabilitas ekosistem, mengubah alur alami sungai, memicu laju sedimentasi hingga mengancam keberlangsungan lahan pertanian warga yang bergantung pada Sungai Sadang sebagai sumber irigasi utama. Menanggapi isu penggunaan zat berbahaya seperti sianida dan merkuri dalam proses ekstraksi, IWO Pinrang mendorong instansi teknis terkait untuk segera melakukan verifikasi lapangan demi kepastian publik. Dinas Perubahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup atau Perkim LH diminta segera mengambil sampel air sungai untuk diuji di laboratorium resmi. Hal ini untuk memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai keamanan sumber air yang mereka manfaatkan sehari-hari. Guna mengungkap kejelasan aktivitas tersebut, Sumarlin meminta pihak kepolisian untuk terus memanggil perangkat desa setempat, termasuk Kepala Desa Sipatuo dan Kepala Dusun Jampu, guna memberikan keterangan awal. Penyidikan diharapkan tidak hanya berfokus pada para pekerja di lapangan, melainkan menjangkau pihak-pihak yang bertanggung jawab, mulai dari pemilik kegiatan, pengelola alat berat, hingga keabsahan dokumen izin pertambangan serta persetujuan lingkungan. IWO Pinrang menekankan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan dinas teknis untuk memastikan kelestarian aliran Sungai Sadang serta perlindungan bagi masyarakat sekitar. Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pertambangan emas di legal kawasan pengerukan Sungai Sadang, Dusun Jampu, Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Unit Tipiter Satreskrim Polres Pinrang turun langsung melakukan pengecekan lokasi pada Kamis 20 Agustus lalu. Dipimpin Kanit Tipiter Ibdareksi Andri Haryanto, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan tidak adanya aktivitas warga maupun alat berat yang beroperasi di area tersebut. Meski tidak ditemukan pelanggaran saat peninjauan, pihak kepolisian menegaskan penyelidikan dan pemantauan berkala akan terus dilakukan. Hal ini disampaikan Kapolres Pinrang AKBP Edi Sabara Manggabarani melalui Kasih Humas Polres Pinrang AKP Darwisman Niaga. Kapolres Pinrang menginstruksikan untuk merespon cepat setiap aduan serta menghimbau masyarakat aktif menjaga kelestarian lingkungan. Warga diminta segera melaporkan ke unit Tipiter Satreskrim Polres Pinrang jika menemukan aktivitas penambangan atau keberadaan alat berat di lokasi tersebut agar dapat langsung ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah komersial dan setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sing lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
8: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
7: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
9: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
10: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
9: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
11: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
12: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
11: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming radio online kami di www.susiafm.com. Masih dengan saya Katrina Baharudin. Dan saudara, tadi sudah saya sampaikan beberapa informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap saudara, bahwa kasus sobis di Sidrap terbongkar berawal dari laporan korban dan 12 orang jadi tersangka. Saudara, sebuah rumah di Kabupaten Sidrap diduga menjadi tempat menjalankan operasi penipuan daring yang melibatkan belasan anak muda. Aktivitas tersebut terungkap setelah penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat melakukan penelusuran atas laporan masyarakat terkait dugaan penipuan melalui media sosial. Polisi menduga kegiatan itu telah berlangsung sejak Desember 2024. Dalam pengungkapan tersebut, pasangan suami istri berinisial R dan MA disebut memiliki peran penting dalam operasional yang diduga menggunakan modus sosial bisnis atau sobis. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Hendra Rohmawan mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aktivitas tersebut bukan dilakukan secara individual. Dari hasil pemeriksaan, kegiatan penipuan berbasis online ini dipimpin oleh R selaku suami dan MA selaku istri. Operasional ini diakui sudah berjalan sejak akhir tahun 2024. Penyidik menemukan pola kerja yang disebut cukup terorganisasi. MA diduga berperan menyediakan fasilitas dan sarana yang digunakan untuk mendukung aktivitas tersebut. Sementara, sejumlah anak muda diduga menjalankan pekerjaan sebagai operator. Para operator disebut bertugas membuat unggahan di media sosial serta menawarkan barang kepada calon korban. Barang yang ditawarkan diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau bahkan tidak tersedia sebagaimana yang ditampilkan dalam penawaran. Dari lokasi yang diduga menjadi pusat operasional itu, polisi turut mengamankan sejumlah peralatan, diantaranya router wifi outdoor, printer, kamera CCTV, hingga buku catatan pengiriman paket. Barang-barang tersebut kemudian diamankan dan diperiksa penyidik sebagai bagian dari proses pembuktian untuk mengurai pola kerja serta sebagian peran masing-masing pihak. Kasus ini juga memperlihatkan dugaan keterlibatan anak-anak muda dalam aktivitas penipuan berbasis media sosial. Mereka disebut menjalankan pekerjaan teknis, terutama membuat postingan dan menawarkan barang kepada calon korban. Aktivitas tersebut diduga dijalankan dengan pola yang menyerupai sebuah unit usaha. Namun, berdasarkan hasil penyelidikan polisi, kegiatan itu justru diduga digunakan untuk menjalankan penipuan daring. Dari orang-orang yang diamankan, polisi kemudian menetapkan 12 orang tersangka dan mereka dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa pihak-pihak yang diamankan dan mencocokkannya dengan sejumlah alat bukti yang ditemukan. Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan korban yang mengaku mengalami penipuan setelah melihat penawaran kendaraan melalui media sosial. Dari laporan tersebut, penyidik kemudian melakukan penelusuran terhadap aktivitas akun dan komunikasi yang dilakukan dengan korban. Penyelidikan akhirnya mengarah ke Kabupaten Sidrap. Tim gabungan kemudian mendatangi lokasi yang diduga digunakan sebagai pusat kegiatan. Dari pemeriksaan di lokasi tersebut, polisi menyatakan menemukan indikasi keterlibatan R dan MA dan sejumlah operator lainnya. Polisi masih mendalami peran masing-masing tersangka untuk memastikan sejauh mana keterlibatan mereka dalam rangkaian dugaan penipuan tersebut. Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ancaman hukuman maksimal yang dikenakan mencapai 12 tahun penjara dengan denda paling banyak 12 miliar rupiah. Meski demikian, status tersangka masih berada dalam tahap proses hukum. Pembuktian mengenai peran, perbuatan, dan kesalahan masing-masing pihak tetap akan diuji melalui proses penyidikan hingga persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kasus ini sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat yang kerap melakukan transaksi melalui media sosial. Penawaran kendaraan atau barang dengan harga menarik tidak selalu berarti transaksi tersebut aman. Akun yang terlihat aktif, komunikasi yang tampak profesional hingga foto barang yang meyakinkan juga belum cukup menjadi jaminan. Masyarakat perlu memastikan identitas penjual, keberadaan barang, dokumen kepemilikan, serta mekanisme pembayaran sebelum melakukan transaksi. Sebab, dari kasus di Sidrap tersebut, polisi menduga sebuah aktivitas yang dari luar terlihat seperti pekerjaan jual-beli biasa, ternyata dapat dijalankan dengan pola yang terorganisasi. Di balik layar media sosial, sebuah akun yang tampak seperti toko online bisa saja menyimpan aktivitas lain yang baru terlihat setelah dilakukan penelusuran dan pemeriksaan secara mendalam. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah. Selamat berakhir pekan untuk Anda yang sudah lepas tugas hari ini. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Semoga saja tetap bisa memberikan kebahagiaan di hati Anda. Dan simpatisa sosial, demikian akhir dari kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Bahrudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum.

hal ya'riful 'abda idza taba anna taubatahu qubilat am ruddat qala la ahkum fi dhalik. Alhamdulillah syukur kisi maraja tembikan kalori sisi arajana fungalla ta'ala di muka pada angkata nawiring tepe petopa adisi disimeng nato pada angka pasilen nerengi parenta-parenta na parentange pungalla ta'ala lo pada rikeng dekleng akata serikuam mengin dari lolongan pamasina pangatange pungalla ta'ala lo di atana ya engke si mata tuntui rio renuna pungalla ta'ala rilalana iwe watue kuburan ni ramping aki adana andre gruta di waktu di utanena makare suila ba'dul hukama pure di utanai seisana andre gruta pasul sanai andre gruta to panditai agar opak utanana makare hal ya'riful 'abdu iza tabah nesek garo atai narik kotobai anna taubatahu kubilat amruddat majep kutobak nari terime yarek gada ditolak yewe papai selori kemanan sarekuam mengi yewe pakutane nerisem korome aleta nerisa ia rotobak tai terima gayarek kana de nasaba de tu gaga tau tempelo i dia sengge itarima tobakna melomani terima tobakna nai ya kadene sengge tau e makade itarima ni garo tobakna ri wattu milak dan penna yarek kana tambai mi dosana. Nasabah angka-angka tawem milo adam pengi justru ilo adam pernah nasabari nasibata tak tambah dosana. Nasengi sesana ang begrut tamakre istighfar kayah taju ila istighfarin. Illa utobak mutu ilo adam pemutu lo dipungala ta'ala yah taju ila istighfarin mamala ilo adam peng. Milo adam peni na tama dosa mopa. Ye mopa ro paralu to milo adam pasi. Aga sabana na sabak milo adam pengi digo angkana de na penuhi syarat-syarat na se na terima ni pungala tala parilau adam pengetah. Sabak ina tama dosa. Aye ye we sare kuam mengi di atas na pungala ta'ala nari aja pui to ngeto nga maka diterima ni garo tobak ku ya arik kana pekoga yene paku tanana seisana andre gruta maka de hal ya'riful abdu iza taba anna taubatahu kubilat amruddat naisa garo atai nari kotobai majep kutobak ni terima ya arik kana ditolak. Maka dia ada guru ta'ala ahkum fi zalik dewa petu bicara ngerek piro dewi sengi ma petu bicara ngani maka dia terima gar tobak na to tobak ya rek kana de naya kya nasa punewi tanra-tanra lidalik alamat naya kya ka tanra-tanra na kita terima tobak na tawih. Siaga tanda-tandana sittatun anna tanda-tandana akanna tandana nari kita rima toba anna tawa. Pertama-tama ayyara nafsahu gaira ma'sumatin minal ma'siyah majabu si mata naite alena dena lepok pole di dosai tepaja mi talena maka dede si mata nancap kiriasenge adorakan
Dina to lepa boleh dia sengat dia rakam. Upan-upan angka tahu nai tani alena mapaci itu ma dosa ya tu. Itu ma dosa. Nai ya kena reko nai ta alena si dia tahu maka dari ini. Ina dina to lepa ye. Si mata ma dosa ki ye we. Si mata ma doraka ki ye. Ye na tu terima tanre di terima na toba na to mapakuang itu nasabak si mata dia tepajan itu toba. Nah ya tu pan rasa tahu eh, narek ko angka nasa dosa dek nama gagah, dek nama gagah. Nah ciko ciko kami tahu makai, dek nama gagah, dek nama gagah. Nah toki mi bunga na tahu eh, narek nello makai, dek nama gagah pak dek nama siaga, dek nak kulle macai. Eh, dek nak di midi mapetuang bicara yero, nasaba hukum na pengalat kala. Dek nak di makra dek nama gagah. Nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya malah dah ewak kita orang di umatku dosa. Dosa tak cek dek cek dek si buruk pulung ni. Tak cek dek si buruk pulung. Ya dek enak kanil lo Adam pegang ni. Nah sebab maka dek tu nama gagah. Dek tu nama gagah. Eh gangkana si buruk pulung. Eh gangkana malunggu. Ia ruang kesana dosa tak cek dek cek dek. Nah dek enak kanil lo Adam pegang Allah Ta'ala. Nah sebab dek enak puma gagah ni. Saya ni tanra. Ya nari tu. Ayyara nafsahu gaira ma'asumatin minal ma'asiyah. Majapu naite alena najapui alena tamalinoi pole yasenge yasenge maksiat yaseng adorakan nareko tenai tadi tahu alena de na lepo pole yasenge adorakan siti naje ni tu si mata malade manini malade ni matike nasabae ca salah cede ki tamaki goro. Salah cede yewe loloki dosa. Ayana rusabana nancajina rekuero tau makuangero yana ritu tau manini laur ngala ta'ala. Maka duana ya ra fi kalbihi alfarah gaiban wal huznu syahidan. Ya ra fi kalbihi alfarah najapui rilalanna atinna rio malindrum. Angka rio malindrum risesena pungalat ala riangkane mitau ri pungalat riga ongkana riwerene ri pungalat ala pamase milau toba ri pungalat ala. Nah sebab maka totu rejing nareko tomelo milau toba nade gagah pangindringa ri pungalat ala untuk milau toba ya ri milau adampeng. Biasa melo mi milau, milo adam pe melo mi toba, neyer toba tongenge, udi janji dek panengkan napu gau ih. Jadi upanu panan nai tani rilalan na atinna alfarah rio gaiba malinrum betuan atinna minarek komario dek nang kana tali rio na sagadi nakumi rilalan na atinna mondo rio. Wal huznu syahidan nania narek komasare syahidan talle nareko masare betul na masara pole di dosana nareko madose irita masara irita manenang irita merasa rugi naya kian nareko milo toba iri pungala ta'ala na najapuya lena makai na tarima pungala ta'ala denang kana pita-pitangi marandu na sabak itarimane toba na di pungala ta'ala ayero maka duana. Kemudian maka teluna tandrani terima tobakna to tobae yanatu biqurbi ahli alkhairi wa yubaidu ahla syarri biqurbi ahli alkhairi nasaba maka wene lauri decenge maka wei lauri to punne deceng wa yubaidu ahla syarri nania nabelai tau si mata pugo eja ye ko kata si mata pugo dece mencawe-cawe koru ye ko kata pugo ja na bele-bele na mamba bele miman ni aga sabana na bele khaufan minal wuqufi fil khaufan minal wuqufi fil ma'siyah na itau itatappa pole de dorakan ni jadi nas Nabi Muhammad sallam tare na pile-pile tau ni ga wadi ne wa masahaba. Aja sembara ni mas sahabat. Nasabah nampakah tulu-tulu ki tu. Nampakah tulu-tulu ki. Faliandur ahadukum mayu khalil. Taruh na pikiri-pikiri ki tawe.
Tare na tanga tanga tawe, tare na file file tawe, mai yukhalil miko wa dinewa masahaba. Paya ko baboto dewa masahaba si kura kura na makre tawe sahaba na lanu. Ye ko parino neo masahaba makre sahaba na je tu yan. Namo ma di makanjak muna tetapi si bawane parinunge. Si bawane pangai, si bawane ye, si bawane ye. Ye ko si bawe to pandai te makwa. Si bawane tu buruta. Namo mani kapan kace de panga-panga na ngaker si bawe ande guruta nunna tu guruta tampang katoce de anunna malah de pengaruna malah de pengaruna aja gi na di makuan na naro na tare na tanga-tanga tawe ni ga wat dine si bawa ye sei sei tandra itari mana doa agan toba na to toba yan narekko na puji ni mewi si bawa to makanja-kanja yang pena makanja-kanja si pakna. Nah iya kan nareko, napoji mewi si bawa to masalah masalah ampewe, napoji mewi si bawa to masalah kedoe, sahabat ni tu nari tanre si dia tahu dek nene terima to bana. Nah sahabat dia dah tu napa aja? Iya kusi mata si adon ramu tahu masalah masalah kedoe, masalah TKE, masalah nawa-nawae, masalah tu ni tu. Si dek si kurang-kurang nawa dikit naga sana, napa kabilin piling, napa ngarui. Yang narekodesin na pangaruhi ki na pakbilin piliki na paraing kalinga ki si ada-ada tempat di riang kalinga ya na sabari dek ni tobaki rimun di purani riang kalinga yare ka dek ni salai nareko matutu peru misalnya yare ka makbonga-bonga ya tanya rilalan na tongangi sahabat ni tu ku yang kalinga tau yang pukuk dosa na dek ni tomat dek yare ka dek ni ni akan makasan na makbukori tamatoki pada-padamu Tommy buat dosa si batu mengkelingengeng itu sak dingeng itu mitengeng si aku si konsi mana si aku si konsi mana aja aja nak tewe mas sahaba ya deh na wat di dia ya deh na patiwi law di decengi aja nasaba toba itu matu na ya kira ni terima toba tak nasaba angka mopi mak depe depe mopi kau jaya mak depe depe mopi kau tu puga pugo eja aja yer seisi tanda nareko bikur bi ahli al-khairi macawe-cawe itu pugo edece wa yubaidu ahli al-sharri nan niya mabele pole di aga sana to pugo eja aga sabak na nabele iwi khawpa minal wukui fil ma'asya mitau itatap pa pole di adorakangi na sabak iya kapa balu minyak-minyak yewa si depe wat dingi naralatu kibona tetapi ya ko aga sana palas ya bila-bila kicedek. Nah sebab si kura-kura na peci-peci wajuta betul. Membangka-bangka wajuta. Makor akalar pengena as sahabat kenge. Dari kota mas sahabat to mangne to makasinge pada pak beluk minyak-minyak dari kota tudang na mode ni yeli na kan na toki bona. Mode ni yeli. Na iya kia iya to si akalar pengena mas sahabat si bawa to majae iya na tu pada launa to wakasana palas aja tak ada pihak malas sih tahu, pana na peci-peci gitu, anu nama tu, buat dia na sabari, na kan na ki apina, makunir akalar pangan na asabakangnya. Maka pana, yaral qalilu minad dunya kathiran, wa yaral kathiru minal amalil akhirati qalilan. Naite, anu cek de'e polen dino, megah. Cedek polian dari dino tapi nanggak mega. Wayaral kathiru minal amal akhirah. Naitai amalak mega boleh diusak akhirat na. Kalilah cedek. Betul na mega na amalak amalak amalak amalak salena. Na ya kedek nangka naitai mega. Di cedek mopah. Cedek cedek. Padahal masam pajampen ini, masam pagasana, masam sunnah ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Mereka nak malakna menurut pandangan nak tahu. Nah, ia ke depan nak kena sedih dengan makna mereka yang malakna. Ya, kalau cedek mi bawa agak-agaknya, cedek mi nak punangi, sama mana lino nak punangi. Air tandrana. Ya, kalau cedek nak naik mega rusak lino, na niya anu mega na rusang akhir anu ta cedek mopi tanda ni tu itarima toba na to toba tapi biasa ini anu mega na risese tari dino na dek na kanagana cedek munah cedek munah cedek munah mondo ni mareke ku yaga sana mari lawi bunga la taala
pura sina reke, na reke musi, pura sina kali, na kali musi gangkan na paca pura kali mani na palo kari cingi. Aga sabak na, na sabak, dia nak kena ita mege, palolongan na, riselino, tina kecik dia mani ya. Tetapi kwa malak na, napa sih sama sampai jam peni lalu natasi minggu sama na, dia namanya kami nama tanda amalak na. Dia na, penuh ni je amalak na, sama na dia na nule, lauhil mahfud tampung ya amalak na, muki ikur amalak na, regana na. Padahal napa tasi sisa minggu masa sampai jam peni. Jadi nareko, meloki, pertama ritau ditarima itu bakna yang itu naite cek de'e pole di sisi lino mega nanya naite megai pole di amala akhiratna na ya kena ita cek de'e mi ha. Ita cek de'e barak kuamang matung-matung na sebab ko naite ni mega amalakna mesan itu na dodongi alena na mesan ni na undur-undur alena mapugok amalak medeci ajak ta ita mega ta ita cek de'e amala akhiratta nanya untuk linota si mata taita megai barak ta syukuru ki pamasena pun Allah Taala. A kemudian ada gunana nari kuirite mega irita irite amala megai rusak akhirat ecek de sare kuamangi payat lubuz ziyadata alaihi aga nasimata bakuraga na tambaiwi tambaiwi komero amala-amala untuk kepentingan akhiratna. Ayero kemudian maka nanna maka limanna yara qalbahu mustaqilan bima dhamina minallahi farigan ya yara qalbahu naitai atinna yara qalbahu naitai atinna mustaqilan simata makareso mim bima dhamina minallahi taala ia natanggungi pun Allah taala yang ke merupakan tanggung apolir pun Allah Ta'ala. Jadi ya roh, si dena paja si mata, maka reso atina, polir di anu angke, ri mencaji tanggung jawab presisena pun Allah Ta'ala. Ya pana si mata maka reso ni, polir di anu angke, manci tanggung hari pun Allah Ta'ala presisena, karena wajah puna tanda itu. Tanda itu. Nah sebab karena wajah puna ye ini atana pun Allah Ta'ala kemana tanggung jawab ta angka tanggung jawab ta boleh pun Allah Ta'ala nareko tanggung jawab ta na boleh pun Allah Ta'ala sebagai kewajibat ta ipasilin nereni si mata ya kuraga ini sapai makare agapiro tanggung jawab ku apa guru kewajibat ku disini pun Allah Ta'ala si mata na sapai ayana tu tanda tomelo pelepoy alena boleh tanggung jawab di boleh disini pun Allah Ta'ala riwat tu riasuri munri na pun Allah Ta'ala. Kemudian maka nana tanda ni terima tobat eh. Nasabak ja amana si mata yasa ni terima tobat tai terima tobat ta pada depa pole ni terima ya perlu diterima ris tanda-tanda nairo. Maka nana dan yang terakhir yakunu hafidul lisan yanaritu terlesan ni si mata piare dilana. Jagai mi dilana pole ri ada-ada tasiti najah. Nasaba upan-upanna de nali tutui dilana, masolan itu. Masolan tasiat dia tahu. Jadi biar yero lilai aja aman yero silak de lilai makareso nalena mato si matami budosa makareso pacingi-pacingi alena nalena mato cerepai bi alena. Ha, dia aja. Kita tahu si matanna piara lilana boleh ri ada-ada ia de nasipato na puada sebagai atau mata pekna pun Allah Ta'ala. Ana ia tu sabakna nak kerim salam ahabbul a'mal ila Allah ihibdul lisan amala kaminan na puji pun Allah Ta'ala hifdul lisan malitutwiwi lilah dijaga-jaga iwi ero nareko tomak bicara ia naritu boleh diada-ada tersipatu'e ia nasabari nawaddi tololongat dosa. Maka ratopi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna aktsaran nasi dzunuban yaumal qiyamah aktsaruhum kalaman fi ma la ya'ni majappu sitongat-tonganna tau kami namega dosa na sukiyama tau kami namega dosa na sukiyama aktsaruhum kalaman fi ma la ya'ni tau kami namega bicarana na de gaga guna-gunana mega bicara de gaga gunana mati naya kedegang ke nadana
gagah, tidak ada, merupakan mutiara yang keluar dari mulutnya. Biasa ada bele mi, ada bunga-bunga mi, ada tasipato mi, mapa capu-capu wetu bawang, mapa capu-capu wetu silada ni te tolingi tolingi mecawa mecawa sana lisu dega kana puliang aga sabana na sabak ada sia-sia jadi rasa nabi ta ya amal dosa kami nam megair esok kiamat jadi tutu megadae ya de ega ga buak-buak na de ega guna-gunana ayana ronnange. Kemudian narampete makare khusus makun reye. Tanrana dene terima tobakna makun reye. Ya dari tu seise ade rannan ne terima tobakna tobakna mak tobakna makun re tobae. Ya dari tu makun re tobae nadene punya makbu. Ha, ayana. Tobasa tapi itu tandanya kalau dia pun jimat bohong dia dapat terima tobat nah, mau tobat nah. Ya tandanya itu anu-anu nasa Nabi SAW nah, seisi adiran yang diterima tobatna makun reto tobat eh. Ya dari itu dia pun jimat bohong nah. Dia pun jimat bohong dia cepat-cepat apa ni biasa pun dah cepat-cepat suruh mabu dia nak melok biasa-biasa dia nak agak-agak dia nak agak-agak agak pesan keiki ini pak kantor ini waktu melok tamak kantor lo mabu ini nak majagi hana dia kata mabu ini makun riye nak selaki majaga kira-kira dia agak jana dia ku selamuki agak jana ini dari kata lo mak kantor lama lampe-lampe rotah ma agak jana dari kumalampi dia agak jana dia nak kurangi kanjata dia nak kurangi kesita dia nak kurangi gajita buat dia minta tambah tepuk ta. Dia nak tepuk masiri si agak wah ya nak upan-upan nak masiri dia tak pukul deceng masiri tu dia pun lolongi suruh kamat terus suri mundri nak pengalah ta'ala ayana ye dia harus ini tanda no? Bahkan seisi tanra aderanan diterima sempajana atau mas sempajangi angka 10 tanrana dia diterima sempajana atau mas sempajangi antara lain sebab cawe ini antara lain dia diterima sempajana atau mas sempajangi yang dari itu pertama sholat wahidan bigairi kiraatin napuji mas sempajari alih-alih dan dia mesti bacana. Dia nak kasih bacaan lah dia. Nak puji abdi jamaah. Nak puji itu masa sampai jatung ke ikubolan. Poso masih je nak taro. Ini kubolan, kubolan masa sampai jana maja bacaan. Ah itu tanrana dia ni terima sampai jana masa sampai jana. Ah kemudian tanrana dia ni terima sampai jana atau masa sampai jange. Ia dari itu tahu dia nak melu pasu isakan orang parana. Dia nak melu pasu isakan orang parana. Ah tanri, nasabah dua dia nak kena sarang sempajan si masa ke eh ni ini mas sempajan dan dia pasti sakke nah dia tadi sempajan nah. Ni ini itu mas sakke nah dia sempajan dia ni tadi mah perana sakke nah. Dua dia nak kena sarang aqimus shalah wa atuz zakah pada pada kedudukan nah ya ye ni tadi mah saya tandana rajulun shalla wa lam yuaddi zakatahu orang ni pas sempajan walam yu'addi zakatahu na ya kedek na fasilender yang sakak na ha dia terima ha jadi ya rotanda jadi mana rotanda tandre si tinajar ya jepui na sabak ya dan dua ngaman ya amalak terseri munri na pungallah ta'ala padahal si risa diwapak batak ki monro risa diwapak tanggungan ni pungallah ta'ala pada yasan ya rumah keruah mega mato sampajaku mega mato nuku mega mato nuku tapi dia kata terima terima walam yuaddi zakatahu dek na presiden dereng sakak na jadi ni terima sampajan ya kemudian maka taluna ya dari itu imra'atun salat bi ghairi khimarin ya na tu makun reba sampajan dan dia punya mabung tamatui jadi itu makun raya setengah tongan na perlu ini di anak-anak ta barak kuamang ina puji mak bubuk bubung ni aja na puji agak sana si mata
patalle-talle, agana senai ulunna, aja na napak bilang-bilangi ulunna. Nah, sebab panu-panu mapak piro, icapak-capak maka dia nama gaga dia magaga, ya. Manda satu ni, tu mah tersuri mundi na pungalah tala. Ye minang kayasan asih pakai ngekeng, ye koto mohpi rilana atungan ngeribuk na ye wedino. Ye kosuri mundi na pungalah tala, si tiru-tiru mani tawe, si sabi-sabi mani tawe mah tersuri mundi na pungalah tala, tanri si jampang ni mah tu. Aje na di makuan na narong, si pungang angkanamu panawiriki pungalah tala atungan, si boleh-boleh tak pada mani ni. Nasabak siaga te'ek tanah melok itu. Tarik-reki ni kada umurut ta siaga ni je umurut ta. Pada tomak dekin na siaga ni. Siaga mana te'ek tanah melok itu. Siaga mana melok aga sana. Tapakan ka kolino. Siaga mana melok ta senang-senangi kolino. Siaga pi'ek tanah. Siaga pi'ek tanah. Jadi tak pada cengen ni mana herat tak kasih. Tak pada cengen ni. Nasabak gilin ni. Gilin ni agak senang mite akhirah aja nasi mata kesempatan tabak kolino kebutuhan tak kolino si mata-mata si mata kuragang aja kebutuhan akhirat tadi itu katuluki ku akhirah matu dia gagane titik bawah mitawe matu Sri Mundina pungallah ta'ala la tadir wadiratun wizra ukhra wa alaysa lil insani illa masa'a dia nasi agak jampangi matu terus Sri Mundina pungallah ta'ala tasitulun ni. Dega kana punangi tawe sangadina anu purina karesoi aga na karesoi untuk urusan akhiratna ya to matu nalolong matu resuri mundin de pungalla taala sibuk tapaja ni tawe makukwe dilalang atungan ngeribo na yewelino na sabab pede tatambe ni kebutuhan na tawe nare ko tatambe kebutuhan na tawe berarti tatamba to ni wettu na pake untuk menutupi kebutuhanna. Tanyama ni andre bawang aku kota na melo na pakangka. Tanyama ni bawang cari-cari di melo na pakangka. Tanyama ni onron-ron na iya kia kemewahan mani. Na dek tu gaga kemewahan ribu na iwe lino. Maka dia ada na andre guru tapata sopue. La tatlubil asya alladhi lam yakhlukillahu fi dunia. Ajak tasimata sapa yero anu dee na panapancaji pungala tala kulino. Aja si mata sapa ya ranu deh gagah na pancaji pungala tala dino. Agar si mata na sapa tau dah deh pagagah na pancaji pungala tala. Yana itu as-sa'adah. Yana itu kebahagiaan. Melo sapa kebahagiaan kulino. Pada deh gagah. Dece mi bah kulino kada tara pungala tala. Ia kebahagiaan deh gagah. Betul na kebahagiaan hakiki. Deh gagah. Wadi bahagia ki elehe arawingi paja ki si bahagia. Bahagia ki aswe oleh bahagia desi na bahagia. Bahagia ki aswe desi na to bahagia kuwanniwi. Ha bahagia ki ulangnya belum tentu ulapewa bahagia ki. Aja na tasapa iro dek gaga. Wadota ma sapa itu dek gaga ya sa saada abadiya kulino ye. Saada tun hakikiya dek gaga. Jadi aja na nasa na regrutta patasopwe si mata sapa i anu dek na pancaji pungalatana kulino. Pak mana sarasa bawa gitu. Manda sarasa bawa ki. Nasaba ma napacapu wattuta. Napacapu wattuta. Upano pana capu ni wattuta matu. Nade patarapi an takatir Sri Mundina pungala tara kasia-sia ki tu. Nade apo na ga atungan yare ga onrang untuk di onre makamala pada-pada di atungan ngeribo na yewe edino. Ya na rasabana nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirtul si boleh-boleta si mata pada cengiwi keadaan ta riwatu tu taribu na yewelino nasaba karawaja punna kesempatan tari la yelino dua na tujuh kepentingan linota na tujuh toni untuk kepentingan akhirata na yakia kepentingan akhirata tapak jolui na ya kepentingan linota nasaba karawaja punna lino angkamu pak gangkana na ya akhirat dek gagah pak gangkana. Mudah-mudahan bari pungallah ta'ala si mata nawereki apa ngindringan si mata milo tobak lor pungallah ta'ala tepaja milo adam pari pungallah ta'ala gangka itan renna aleta aja mo tepodangi tawe gangka tatan renna aleta yare gata lolongenna aleta yaneritu natarima pungallah ta'ala tobata aja mo tepodangi tawe maka datarima ni. Iya. Aja tu tanyiri tahu ya.
nasabak udik jadi penilaian tak dia dah tuju taruh tahu pada nanile alena ya tanda nanile alena tahu maka dia itarima ni tobaku tapi kalau tesan ni maka dia nak tarima ni pengar tobaku ajak tepudang kita tahu jadi tu lah ia kau paralui tapi tadi nak tarima pengar la ta'ala tobakta namoma ni angka ni rilaleng atita maka dia nak tarima pengar la ta'ala ajak tersubuh-subuh ia rata batalli aderana ni tarima pah nasabak dia tu tu nama gaga ia kau tarima ni tobakta na tobakka dah dia nak tarima pengar la ta'ala tobakku daripada tobakka dah na tarime pung Allah taala na tobaku dari apo hana tarime. Nah, er lebih lebih mi, jadi nama gaga. Jadi mudah-mudahan bare pung Allah taala na sabari pengajian tata CDE ya na wedikit lolongang agasanne apa ngindri ngepole pung Allah taala na to simata makuraga papole dikit-dikit merisengengir seseta na wedikit saromatoki kulino saromatoki dia sori mundina pung Allah taala wallahu a'lam.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Angan seakan menjajaki langkah akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: tidur cengar-cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
1: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sing lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.